Masih barengan sama Divi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Ada Ari Lasso, Misteri Ilahi, yang pagi hari ini udah direkomendasiin sama Mas Edi buat Divi puterin lagunya ya, yang Stars ya. Sambil Divi mau sapa lagi buat yang udah gabungan. Oh, Mas Reno nih mau diputerin lagunya American Idiot dari Green Day ya. Oke, ditunggu lagunya ya Mas Reno ya. Terus abis gitu juga pagi hari ini Divi mau sapa ada kakak Ika Variatul, mau diputerin lagunya Kenris dong, yang Semesta. Tolong diputerin ya, terima kasih. Aduh, saya banget lagunya. Kalau dari idol kayak gini, kasih rekomendasinya mending ke jamnya yang Stars aja, biar sekalian nanti kita akumulasi dan kita bakal umumin untuk siapa-siapa aja yang masuk di Indo 20 di JFM Surabaya, dimana Indo 20 sendiri adalah chart gitu ya, yang Stars ada 20 lagu Indonesia yang lagi ngehits atau yang lagi banyak banget kamu request di jamnya yang Stars. Jadi pastiin banyak-banyak deh kamu request tuh di situ ya, biar lagu favorit kamu itu ada di posisi pertama Indo 20 by DJ FM Surabaya. Dan tadi udah dikasih rekomendasi juga beberapa lagu. Ada mau diputerin lagu yang Linkin Park juga tadi dari Mas Rishad ya. Mau diputerin ya yang Heavy is the Crown aja yang baru. Oke, baik deh kalau gitu ya. Terus disusul sama satu lagu yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Reno, ada Green Day American Idiot. Dan nanti juga bentar lagi banget yang Stars, setelah dua lagu itu Divi bakal balik lagi untuk kasih info traffic di beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan dari CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Dan kita memantau langsung dari ketinggian udara, udah siap belum buat ikutan Divi naik helikopter memantau kemacetan-kemacetan di kota Surabaya. Habisnya dua lagu ini ya, ada Linkin Park dan juga Green Day.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew, Youngsters. Dan kayak yang udah Dibi bilang tadi ya, kalau setelah dua lagu dari Linkin Park dan juga Green Day, Dibi bakal ngajakin kamu untuk keliling di beberapa titik di kota Surabaya, Youngsters, untuk memantau lalu lintas ya. Ini berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Tapi sambil kita ngelihat langsung gitu loh, dari ketinggian bersama helikopternya DJ FM Surabaya. Bising banget nih ya, memang suaranya bener-bener polusi. Selain polusi udara, tapi juga polusi suara nih helikopter ya. Tapi untungnya jadi cuma di imajinasi kamu ya, Stars. Oke, kita coba untuk terbang dulu. Dibi kan ada di daerah Dr. Sutomo nih, di Citandui. Kita terbang dulu ya, Bapak Pilot. Kita akan menuju ke arah Monokromo DTC. Nah, kalau untuk pantauan dari Surabaya Intelligent Transport System yang juga dilihat langsung nih ya, Stars, untuk lalu lintas di depan DTC ya, ini lalu lintasnya ramai lancar. Memang terlihat sangat ramai, tapi masih lancar gitu, masih belum ada titik kemacetan ya, Stars. Jadi aman banget buat kamu yang mau menuju ke sekitaran Ayani, mungkin ini bisa banget untuk kamu lewat di depan DTC ya, Stars. Jadi nggak perlu muter lagi lewat Jagir ya. Nah, kalau tadi kita udah pantau dari sisi depan ya, Stars, yaitu lewat jalan utamanya, yaitu depan DTC. Sekarang coba kita mengarah ke sisi belakangnya, yaitu di Jagir Wonokromo ya, Stars. Untuk lalu lintas di Jagir Wonokromo, di mana ini ada simpangan 4 ya, lalu lintas ya. Yang satu ini dari Jagir Wonokromo yang lurus lagi ke arah Jagir seterusnya sana. Nah, yang mau ke arah-arah Indogrosir. Ya, sama yang belok kiri mau ke Ngagel ya, Stars. Untuk pantauannya dari arah barat ya, dari arah yang Jagir ini yang belok kiri langsung ke arah Ngagel, ini terpantau ramai juga. Tapi saat ini lagi berhenti karena traffic light ya, Stars. Jadi di situ kalau misalkan antriannya panjang, kamu jangan merasa bahwa itu adalah kemacetan, tapi itu memang karena lagi lampu merah aja, karena lagi ada traffic light gitu. Kita akan pindah dulu Youngsters ke arah yang agak sedikit jauh ya, dari Jagir Wonokromo ya. Kita langsung mau ke daerah Blauran Praban ya, Stars, yang di sini biasanya ada titik kemacetan karena ada sekolah juga kan di daerah situ ya, Stars. Mari kita coba lihat dan pantau dari ketinggian bersama helikopternya di JFM tercinta ini, kira-kira lalu lintasnya seperti apa ya di Blauran Praban. Wah, walaupun mungkin cukup dekat dengan sekolah ya, Stars, tapi di daerah Blauran Praban yang kalau lurus ini ke arah BG Junction, Tugu Pahlawan, yang kalau belok kanan itu ngarahnya bisa ke daerah Cadurasim ataupun juga ke daerah Jalan Tunjungan gitu ya. Ini terpantau ramai lancar ya, Stars. Karena mungkin jalanan di daerah Blauran Praban ini kan lebar banget ya, Stars ya. Jadi kesannya tuh kayak lancar aja, tapi ramai ya, Stars. Harus tetap hati-hati, terutama buat kamu yang mau nyebrang nih ya, Stars, dari sisi kiri, yaitu dari Pasar Blauran, nyebrang lewat zebra cross di depan lampu merah itu ya, di depan traffic light ke arah Praban. Nah, harus hati-hati ya, karena kadang karena jalannya yang cukup lebar ini, kamu harus agak sedikit lari gitu. Sedangkan untuk pengendara yang lewat di sekitar sini, wah, banter-banter kabeh ya kan, kayak Rossi semuanya ya, Stars. Jadi harus hati-hati ya kalau nyebrang ya.
Itu dia 3 titik lalu lintas yang ada di Surabaya, Youngsters, yang biasanya rawan macet. Tapi untuk pagi hari ini ramai lancar, jadi aman aja buat kamu yang mau melintasi beberapa tempat yang tadi udah sempat di-share ke kamu berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Dan dilanjutin lagi lagu-lagu mantapnya buat kamu di The Morning Crew. Stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya.

Yang Stars kamu tahu kan ya, kalau Taman Remaja Surabaya yang dulu itu dirancang untuk penuh wahana gitu, yang Stars, tempat main anak-anak era tahun 90-an. Sekarang ini kan udah berubah nih jadi Surabaya Expo Center gitu. Tempat yang cukup luas banget, dimana bisa dipakai untuk konser. Dan beberapa festival atau konser-konser pun juga dilakukan di Surabaya Expo Center ini namanya sekarang ya, yang dulu Taman Remaja Surabaya. Nah sebelahnya itu kan kalau kamu notice ya, ada bangunan mall yang memang kayak terbengkalai gitu. Ada high tech mall tuh di situ ya Stars. Nah sekarang juga udah dimanfaatin lagi sama pemerintah kota Surabaya. Jadi such yang Star, Surabaya Urban Creative Hub. Nah dari namanya aja udah kayak, yang kita pikirkan pasti adalah tempat-tempat untuk kreatif nih gitu kan. Tempat bermusik, tempat edukatif, pokoknya yang ya kreatif deh pokoknya gitu kan. Namanya juga Surabaya Urban Creative Hub gitu. Nah tapi buat kamu yang baru aja tahu, Dewi bakal share nih ke kamu ya Stars, karena ini adalah sesuatu yang baru di kota Surabaya ya. Jadi kamu bisa nih kenalan dulu. Jadi kalau sebelahnya itu adalah Surabaya Expo Center, lapangan yang sekarang luas banget untuk dijadiin konser-konser. Such ini, Surabaya Urban Creative Hub, itu adalah wadah nih yang Stars buat banyak komunitas dan juga ekonomi kreatif yang ada di Surabaya. Dimana tempatnya itu memanfaatkan gedung X High Tech Mall gitu ya. Jadi kalau kamu sempat lihat, waduh ini kayak serem nih mallnya gitu kan. Nah sekarang udah gak serem lagi karena udah diubah jadi Surabaya Urban Creative Hub ini ya Stars. Kamu bisa join-join tuh di situ main-main gitu kan ya, sambil nonton pertunjukan seni misalkan di setiap weekendnya. Nah buat kamu yang penasaran, di Surabaya Urban Creative Hub itu ada fasilitasnya apa aja sih? Yang pertama tuh ada galeri seni nih ya Stars, dan ini udah diubah banget, cakep gitu kan, dengan dinding serba putih. Ada lukisan-lukisan yang bisa kamu nikmatin. Jadi ada galeri seni, itu yang pertama ya. Wadah nih buat para seniman untuk menampilkan karya, sekaligus juga jadi ruang diskusi, sekaligus juga untuk mengapresiasi seni buat kamu anak-anak seni, ataupun juga buat kamu yang kayak bingung nih mau jalan-jalan kemana ya di Surabaya. Such sekarang salah satu tempatnya ya Stars. Selain ada galeri seni, ada juga ruang belajar untuk latihan vokal ya Stars, terutama buat kamu yang punya adik pintar nyanyi, percaya dirinya ada, bakat seninya kelihatan gitu kan. Nah di sini ada vokal group nih. Jadi Such itu juga menyediakan ruang belajar dan juga latihan vokal di gedung High Tech Mall juga ya Stars. Selain itu juga ada olahraga bela diri nih ya Stars, untuk melatih kedisiplinan, kepercayaan diri, ketangkasan, menjaga diri juga. Yaitu ada kelas taekwondo ya Stars. Itu bisa juga kamu ikutin di situ ya. Terus juga bingung ya mau ngajak anaknya mau jalan-jalan kemana nih, di Such juga ada ruang bermain yang bisa jadi tempat anak-anak beraktivitas, bersosialisasi, dan juga mengeksplorasi kreativitas mereka di playground yang ada di Such ini gitu. Dan terakhir tentunya ya Stars, ada tempat untuk kamu bisa cicip-cicip, cemal-cemil, minum yang segar-segar, karena di sini juga ada food court-nya. Jadi pengunjung ini bisa menikmati beragam pilihan makanan dan juga minuman, sekaligus santai gitu ya, kumpul sama teman-teman di suasana yang nyaman juga karena tempatnya bersih ya Stars. Terus juga buat kamu yang mau cari-cari kaos, cari-cari oleh-oleh dari Surabaya, ada juga tenan untuk produk UMKM. Dan buat kamu yang gak bisa jauh-jauh dari yang namanya musik, di Such ini juga menyediakan area outdoor untuk kegiatan live music sebagai wadah nih buat musisi, komunitas, atau nampilin karya mereka, sekaligus juga jadi ruang hiburan gitu ya buat para pengunjung yang lagi santai-santai di Such ini ya Star, Surabaya Urban Creative Hub. Dan yang terakhir juga ada yang namanya Reok Ponorogo di sini. Buat kamu yang pengen tahu kayak gimana sih Reok Ponorogo, biasanya kan di acara-acara yang besar ya. Nah, ini di sini di Such ini ya Star, Surabaya Urban Creative Hub ini, kamu bisa nikmati pertunjukan Reok Ponorogo itu di area outdoor-nya yang Stars, yang hadir setiap Sabtu malam
Ini wadah juga untuk melestarikan budaya yang ada di Jawa Timur. Jadi bisa juga untuk menghibur pengunjung gitu yang ada di sana. Itu dia fasilitas-fasilitas yang bisa kamu nikmatin dari Surabaya Urban Creative Hub yang ada di gedung X High Tech Mall Surabaya. Buat kamu yang baru tahu, terus sempat bingung ya kan, kayak ih mau cari tempat untuk santai di Surabaya di mana. Nah, ini dia nih tempatnya yang Stars baru ya di Surabaya. Mantap betul loh ini loh ya kan. Kamu bisa nikmatin fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Nah, tadi kan ngomongin soal musik juga ya kan, kurang afdol rasanya kalau Debi belum kasih Youngsters lagu dari musisi asal Surabaya juga yang bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya, karena DJ FM punya yang namanya DJ FM Support Musisi Lokal. Ketemuan dulu sama salah satu musisi asal Surabaya yang udah go internasional menurut Dibi. Ada Dee Marlowe, ini dia buat kamu.

Satu single dari The Marlowe's I Know Ya Stars. Dan Dibi mau share dulu nih satu kabar baik ya, karena ini adalah sebuah pencerahan, sebuah jawaban dari generasi 90-an yang haus gitu akan bentuk visual dari cerita-cerita dongeng yang selama ini kita baca cuma di majalah aja. Jujur, Dibi dulu di sekolah itu ada yang namanya langganan majalah ya Stars. Dulu tuh ya kalau di sekolahnya Dibi waktu SD itu, langganan majalahnya tuh ada dua. Kalau gak Mentari ya Bobo gitu kan ya. Dan happy banget ketika tahu bahwa cerita dari Bobo, yaitu Oki dan Nirmala, itu bakal dijadiin live action, disutradarai sama Hanung Bramantyo, dan bakal tayang di tahun 2027 ya Stars. Dan artis-artisnya juga gitu ya, itu keren-keren yang bakal main. Dan menurut Dibi kayak cocok lagi, sesuai lagi kayaknya sama karakter yang bakal mereka bawain. Jadi kurang lebih kan cerita karakter Oki dan Nirmala ini ya Stars, itu kan udah 50 tahun ya kayaknya. Jadi walaupun Dibi masih kecil tuh, majalah Bobo tuh udah ada gitu loh ya Stars. Dan memang untuk Oki Nirmala ini adalah cerita yang cukup membuat anak-anak tuh berimajinasi karena berpetualang gitu ya. Dan tentunya juga belajar untuk lebih berhati-hati, semoga tidak ceroboh gitu. Karena Oki ini adalah tipikal kurcaci hijau yang sangat ceroboh gitu ya Stars. Nah pertanyaannya nih ya Stars, siapa aja sih yang akan berperan di film Oki dan Nirmala ini? Tenang aja, udah di spill sama Paragon Pictures yang Stars. Untuk pemeran Nirmalanya itu ada si Tisa Biani. Terus abis gitu untuk pemeran Okinya itu ada Azami Sauki. Ada Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari yang Stars. Ya kayak cocok banget selama ini kan memang wajahnya Titi Kamal tuh kalem gitu kan ya. Ada Dea Panendra sebagai Pipiot, ini si penyihir yang Stars. Ada Indra Birowo sebagai Pak Tobi Tabib, dia yang kayak apa ya, tabib menyembuhkan gitu tapi like magic gitu. Terus ada Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai. Masih banyak juga untuk artis-artis lain.

Ya, ditebak cepat The Morning Crew. Tapi sekarang ketemuan dulu nih yang star sama satu single yang Dibi mau kasih dulu ke kamu. Ada Shanti barengan sama Marcel, Hanya Memuji. Dimana ini adalah lagu yang udah direkomendasiin juga sama yang star buat Dibi puterin di pagi hari ini.

0: baik dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih.

0: Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kalau udah denger back sound yang satu ini, artinya kamu harus siap-siap untuk menjawab beberapa pertanyaan di kelas Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Dan tadi Dibi udah cerita tentang Oki dan Nirmala yang start sebuah cerita dongeng. Dimana cerita dongeng ini itu kan adalah sebuah cerita yang sepenuhnya adalah hasil imajinasi atau khayalan dari seorang penulis gitu ya. Dan Oki Nirmala ini adalah salah satu contohnya cerita dongeng yang start yang menemani generasi tahun 90-an. Nah, selain ada cerita dongeng, ada jenis-jenis cerita fiksi apa lagi sih youngsters? Dari deskripsi yang nanti Dibi bakal kasih ke kamu, kira-kira kamu bisa ngejawab gak? Itu adalah jenis cerita apa? Dibi mau cek pengetahuan kamu seputar cerita-cerita youngsters yang ada di dunia ini yang mungkin dikit banyak kamu tahu youngsters. Kita mulai aja di pertanyaan pertama. Ujian kelas Tebak Cepat The Morning Crew edisi 26 Agustus 2026. Pertanyaan yang pertama, kalau dongeng itu adalah sebuah cerita yang sepenuhnya hasil imajinasi atau hayalan dari seorang penulis. Kalau cerita tentang binatang-binatang yang memiliki perilaku seperti manusia, contohnya nih, cerita si kancil dan buaya atau kelinci dan kura-kura. Nah, ini adalah cerita apa? Apakah A, fabel, atau B, legenda? Apakah A, fabel, atau B, legenda? Cerita yang menceritakan tentang binatang-binatang yang punya perilaku seperti manusia. Jadi dia bisa menipu, dia bisa baik, dia bisa berbicara gitu ya. Contohnya seperti si kancil dan buaya atau kelinci dan kura-kura. Kira-kira itu adalah cerita titik-titik-titik. Apakah A, fabel atau B, legenda? Apakah A, fabel atau B, legenda? Cerita yang karakter di dalam ceritanya itu adalah hewan berperilaku seperti manusia, ya stars. Bisa baik, bisa jahat, bisa licik, ya kan? Dan contohnya cerita-ceritanya itu kayak si kancil dan buaya, si kancil mencuri timun, kelinci dan kura-kura, kayak gitu-gitu ya. Kira-kira ini adalah jenis cerita apa? Apakah A, fabel atau B, legenda? Apakah A, fabel atau B, legenda? Silahkan yang star buat kamu untuk bisa menjawab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jawabnya bisa lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira jawaban dari pertanyaan pertama di ujian kelas Tebak Cepat The Morning Crew hari ini apa? Apakah A, fabel anak-anak atau B, legenda? Apakah A, fabel atau B, legenda? Kita coba ya, cek dulu jawabannya yang udah masuk di WhatsApp kita. Ada kakak Angel yang menjawab adalah A, fabel. Terus abis itu ada Mas Edi ngejawab fabel dong Dip. Baik, Mas Aditya Safarudin. Mas Aditya akhirnya muncul juga nih Mas Ferdi. Dari kemarin dicariin lah Mas Ferdi, Mas Aditya mana gak muncul gitu. Mas Aditya muncul juga akhirnya bagi hari ini, ngejawab fabel, oke. Terus juga ada yang sudah bergabung juga untuk pagi hari ini. Ada kakak Zoe dan juga Kenzo. Ini ada jawabnya A ya, jawabnya A. Terus habis gitu ada Mas Yusuf Triyono, fabel kayaknya. Baik, Mas Ferdi, jawabnya adalah Adip. Loh, Aditya muncul, kata Mas Ferdi gitu. Terus juga Dibi mau sapa juga buat yang barusan aja bergabung untuk pagi hari ini. Ada kakak Tamara, selamat pagi kakak Tamara. Kakak Tamara ngejawab Kak Dip, fabel ya gitu. Baik, dari jawaban-jawabannya yang sudah masuk, ada kakak Tamara, kakak Angel, ada Mas Edi, ada Mas Aditya, ada kakak siapa namanya,
Kenzo, abis itu ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Ferdi. Jawabannya adalah yang A, yaitu Fabel.

Apakah betul itu jawabannya yang stars dari pertanyaan di mana kalau cerita dongeng itu adalah cerita yang sepenuhnya hasil imajinasi atau hayalan penulis gitu kan ya. Tapi kalau cerita tentang binatang yang punya perilaku seperti manusia, dia bisa licik, dia bisa marah, dia bisa sedih, dia bisa bahagia, dia bisa curang ya stars. Kira-kira itu adalah jenis cerita apa? Apakah A fabel atau B legenda? Apakah A fabel atau B legenda? Dan jawabannya 6 orang di pertanyaan pertama tebak cepat the morning crew pagi hari ini, jawabannya adalah fabel. Baik, kita kunci dulu jawabannya ya stars ya. 3, 2, 1, jawaban dikunci. Dan jawaban dari pertanyaan pertama ujian kelas tebak cepat the morning crew pagi hari ini adalah A fabel. Betul sekali ya stars ya. Fabel itu adalah jawabannya dari pertanyaan pertama tebak cepat the morning crew pagi hari ini. Jadi memang fabel ini adalah cerita fiksi ya, yang menggambarkan waktak gitu dari binatang-binatang yang punya sifat seperti manusia ya stars gitu. Tokohnya itu adalah hewan. Dan pasti biasanya dari cerita-cerita fabel ini itu selalu meninggalkan pesan moral gitu. Untuk biasanya kan biasanya cerita-cerita kayak gini tuh adalah sebelum tidur ya, untuk anak-anak gitu kan ya. Bisa mengajarkan moral dan juga nasihat tentang sifat baik dan juga buruk gitu. Latarnya yang paling suka kalau aku baca cerita fabel tuh karena biasanya tempat kejadian atau latar ceritanya itu pasti di alam bebas, kayak di hutan, sungai, sawah. Karena kan hewan-hewan ya, hamsters ya ceritanya gitu. Jadi benar semuanya, jawabannya adalah fabel. Dan kita menuju ke pertanyaan kedua. Kira-kira kamu tahu gak? Langsung aja yuk di pertanyaan kedua ujian kelas tebak cepat the morning crew. Kalau tadi cerita fabel adalah cerita dengan karakter utamanya itu binatang-binatang yang stars. Tapi kalau sebuah cerita menceritakan tentang sosok atau seseorang, fakta-fakta tentang sosok atau seseorang, yang tentunya seseorang ini adalah seseorang yang cukup berpengaruh ya stars, di dunia, di negara gitu ya. Kira-kira ini adalah cerita apa? Apakah A historis atau B biografis? Apakah A historis atau B biografis? Sebuah cerita yang menuliskan tentang fakta-fakta seseorang. Jadi orang nih gitu. Contohnya misalkan cerita dari pengalaman hidup Steve Jobs gitu. Atau Bung Karno penyambung lidah rakyat. Nah misalkan kayak gitu. Atau cerita tentang Tan Malaka gitu. Nah kira-kira ini adalah jenis cerita apa? Apakah A historis atau B biografis? Apakah A historis atau B biografi? Kira-kira cerita apa ini yang stars? Jenis cerita apa yang dia ini menuliskan tentang fakta-fakta seseorang? Fakta-fakta seseorang. Jadi satu orang atau grup, misalkan nih ya, perjalanan bermusik The Beatles gitu. Atau yang Bibi punya nih bukunya adalah Surat-surat Cinta John Lennon. Nah kayak gitu. Kira-kira dia adalah cerita tentang apa? Apakah A historis atau B biografis? Apakah A historis atau B biografis? Kira-kira jenis cerita apa? Sebuah cerita yang mengungkapkan fakta-fakta tentang perseorangan. Kira-kira jawabannya apa tuh ya stars? Kita coba lihat, cek dulu jawabannya udah masuk di pertanyaan kedua.
ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Pagi hari ini ada kakak Tamara ngejawabnya adalah biografi. Abis gitu ada kakak Angel ngejawabnya biografi juga. Ada Mas Edi, biografi gak sih Dip? Nah ini masih ragu juga nih ya, kayak Mas Edi masih ragu juga nih. Biografi gak sih Dip? Lah yuk mas aku ikut takok, tambah takok nang aku. Kok bingung ya ini jadinya gitu. Disimpen dulu jawabannya ya. Sebelum dibikunci, boleh dipikir-pikir dulu jawabannya kira-kira yang A, historis, atau B, biografis ya. Kira-kira yang mana nih jawabannya. Terus ada Mas Aditya Safarudin menjawab biografi. Mas Ferdi ngejawab B, biografi. Aduh, Mas Ferdi, kalau Fabel di Indonesia itu tikus, banyak tikus berdasi yang korupsi ya, Dip. Aduh. Aduh, iya deh, gitu ya, baik. Aku nggak jawabnya, kalau di Surabaya itu sura dan buaya, Mas. Hiu dan juga buaya. Terus habis itu ada juga Kenzo, nggak jawabnya adalah B. Ya itu adalah cerita biografi. Abis gitu Mas Reno ngejawabnya B juga. Mas Yusuf Triyono nyoba biografis katanya gitu. Jadi ada yang ragu Mas Yusuf Triyono dan juga Mas Edi nih. Biografi gak sih Dip sama nyoba biografis? Oke, jawabannya masih ragu. Nih yakin mau jawaban itu atau mau diganti nih kira-kira nih? Apakah A, historis, atau B, biografis? Sebuah cerita yang mengungkap fakta tentang seseorang ya Stars. Bisa juga menceritakan perjalanan hidupnya dia, kayak gitu-gitu ya. Kayak tadi contohnya udah dikasih tuh, kayak misalkan tentang Tan Malaka, tentang perjalanan karirnya Steve Jobs, perjalanan bermusiknya The Beatles misalkan gitu. Dan ini adalah sebuah cerita, jenis cerita apa? Apakah A, historis, atau B, biografis? Apakah A, historis, atau B, biografis? Kira-kira cerita yang mana tentang perseorangan ini ya Stars ya. Halo, selamat pagi. Udah lama banget nih gak pernah gabungan. Ada Mas Herdianto. Lagi sibuk bekerja sepertinya ya Mas Herdi ya. Semoga sehat selalu, lancar selalu rezekinya Mas Herdi. Amin. Jawabannya biografi katanya. Baik, dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, ada Mas Herdi, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Reno, ada juga kakak Kenzo, ada Mas Ferdi, ada Mas Aditya Safarudin, ada kakak Tamara, ada kakak Angel. Itu 8 orang menjawab B, yaitu biografi. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu jawaban yang udah masuk. 3, 2, 1, dibikunci jawabannya.

Geografi. Betul sekali. Hebat-hebat yang Stars ini, pinter-pinter semuanya ya. Jadi buat yang mungkin masih belum tahu gitu ya Stars, biografi itu adalah karya tulis yang berisi cerita gitu ya, atau riwayat hidup seseorang gitu, yang ditulis oleh orang lain, bukan dia sendiri yang menulis ya Stars ya. Dan biasanya ciri-ciri dari biografi itu adalah mengungkap fakta gitu. Jadi pengalaman hidup seorang tokoh aslinya. Terus bisa jadi disajikan dalam bentuk cerita atau kayak alur peristiwa gitu ya Stars. Dan tentunya cerita yang disajikan, cerita yang disuguhkan itu adalah kisah inspiratif, kayak yang tadi Dibi bilang gitu ya, perjalanan karirnya Steve Jobs misalkan. Terus abis gitu perjalanan bermusiknya The Beatles misalkan. Jadi itu menunjukkan kayak ada perjalanan hidup, perjuangan atau keberhasilan tokoh yang bisa jadi teladan untuk si pembaca ini. Gitu deh. Itu adalah cerita biografi ya Stars ya. Ternyata mendalami ini, jujur ya dari perspektif Dibi, mendalami cerita biografi seseorang itu benar-benar asik banget ya Stars. Karena hidup itu kan biasanya sawang sinawang ya kalau kata orang Jawa. Jadi kita ngelihat orang tuh kayak biasanya hidupnya enak gitu. Tapi kalau ketika kita sudah membaca kisah biografinya, ya sebenarnya hidupnya dia itu bisa aja lebih berat daripada kita. Atau ya setiap manusia punya cerita beratnya sendiri-sendiri. Cuman selama ini yang dilihat sama publik, dilihat sama masyarakat itu adalah yang happy-happy-nya aja gitu. Jadi paling seneng sekarang itu masalahnya adalah Dibi males lah untuk membandingkan antara diri sendiri sama orang lain, karena Dibi percaya gitu. Karena aku sering baca buku biografi yang ternyata kehidupan setiap orang itu pasti punya asam manis kehidupannya sendiri-sendiri. Jadi don't compare yourself with another people. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan yang terakhir di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew.

sebuah cerita yang mengungkap kejadian alam, asal-usul tempat, benda, atau kejadian di suatu daerah, itu bisa juga kita sebut sebagai cerita titik-titik-titik. Sebuah cerita yang mengungkapkan tentang kejadian alam, asal-usul tempat, benda, atau kejadian di suatu daerah, biasanya kita sebut sebagai cerita titik-titik-titik. Contoh nih, cerita Tangkuban Perahu, terus cerita Malin Kundang, cerita Roro Jonggrang gitu. Nah, itu biasanya adalah sebuah cerita yang kita sebut juga sebagai titik-titik-titik. Apakah A, mitos, atau B, legenda? Apakah A, mitos, atau B, legenda? Sebuah cerita yang menyampaikan atau juga berkisah tentang kejadian alam, ya kan? Tangkuban Perahu misalkan, asal-usul tempat gitu, cerita titik-titik Danau Toba, nah, atau misalkan kejadian di suatu daerah, youngsters, kayak misalkan Roro Jonggrang gitu ya, berdirinya 1000 candi misalkan. Nah, itu adalah sebuah cerita yang biasa juga kita sebut titik-titik-titik. Apakah A atau B? Apakah A, mitos, atau B, legenda? Apakah A, mitos, atau B, legenda? Sebuah cerita, youngsters, yang berkisah tentang kejadian alam, asal-usul tempat, kejadian di suatu daerah. Nah, kira-kira ini adalah sebuah cerita yang biasa kita sebut sebagai cerita titik-titik-titik. Apakah A, mitos, atau B, legenda? Apakah A, mitos, atau B, legenda? Kayak contohnya nih, cerita titik-titik Malin Kundang, cerita titik-titik Tangkuban Perahu, cerita titik-titik Danau Toba gitu. Misalkan apalagi ya, cerita titik-titik Sungai Kapuas gitu misalkan. Nah, kira-kira titik-titiknya itu diisi apa? Apakah Mas Aditya nih loh mesti. Mas Aditya sama Mas Ferdi nih, pinggir jurang banget, udah deh. Pinggir jurang banget. Aduh. Ya, kira-kira titik-titiknya diisi apa? Apakah A, mitos, atau B, legenda? Apakah A, mitos, atau B, legenda? Yang mana nih jawabannya menurut kamu ya, stars? Kita coba baca dulu buat yang udah bergabung di WhatsApp kita di 081-888-0948. Dan dari jawabannya sudah bergabung, ini di Bima Osapa ada kakak Angel, kakak Tamara, Mas Edi. Jawabannya adalah legenda, B. Ada kakak Kinzo, jawabannya B juga. Mas Yusuf Triyono, jelas-jelas legenda, Kak Dip. Baik, yakin banget 100% kalau ini Mas Yusuf Triyono yang ngejawabnya. Mas Ferdi, jawabannya B. Terus abis gitu ada juga Mas Adi. Hai, selamat bergabung Mas Adi. Selamat datang di DJ FM Surabaya. Mas Adi ngejawabnya adalah B, legenda. Ikutan dong, B, legenda. Boleh ikutan. Tapi gak ada hadiahnya ya, kita cuma mau ngecek aja pengetahuan kita gitu ya, stars. Terus ada Mas Reno, jawabannya adalah B, legenda juga. Mas Aditya Safarudin, Mas Ferdi, aku jangan ditandai, berasa kayak habis mengkritik tikus-tikus berdasi. Hei! Apa sih? Apa sih? Ini kenapa? Kenapa Mas Ferdi dan juga Mas Aditya tuh pinggir jurang banget? Aku deg-degan nih, jujur. Mas Aditya ngejawab legenda. Mitos itu kalau Konoha bebas korupsi. Aduh, jangan bilang mitos dong. Kita doa yuk sama-sama semoga benar-benar terbebas. Walaupun kayak itu presentasenya
80% gak mungkin gitu kan. Ya tapi berdoa aja dulu yang baik-baik gitu. Dari jawaban yang udah masuk ada Mas ada Kakak Angel, ada juga Mas Edi, ada Kakak Tamara, ada Mas Aditya, ada Mas Reno, ada Mas Adi yang barusan bergabung juga, ada Mas Ferdi, ada Mas Yusuf Triyono, ada Kakak Kenzo yang sudah bergabung. 8 orang menjawab B, legenda Youngstars ya. Di pertanyaan terakhir ujian kelas tebak cepat The Morning Crew untuk pagi hari ini. Tapi apakah betul itu jawabannya Youngstars? Sebuah cerita yang mengisahkan tentang kejadian alam, asal-usul tempat, benda, atau kejadian di suatu daerah. Itu namanya adalah legenda. Bukan A ya, mitos ya. Yaudah deh, dikunci dulu jawaban yang udah masuk lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. 3, 2, 1, dikunci jawabannya.

Dan jawaban dari pertanyaan terakhir di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini adalah B, legenda. Jadi legenda ini emang adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kejadian alam, asal-usul tempat, benda atau kejadian di suatu daerah. Atau biasa juga kita sering taunya legenda ini adalah cerita rakyat ya, yang stars dari zaman dulu terus diceritain ke anak cucu, keturunan gitu ya, turun-temurun gitu. Dan biasanya itu suka banyak versinya gitu yang stars. Karena dari satu cerita ke cerita yang lain itu enggak 100% sama gitu ya. Dan biasanya banyak yang beranggapan bahwa cerita legenda ini adalah campuran fakta dan juga imajinasi ya stars. Yang tentunya juga cerita legenda ini mengusung unsur sejarah juga gitu. Makanya ada cerita tentang Tangkuban Perahu, karena kan memang ada Gunung Tangkuban Perahu tuh di situ. Ada cerita tentang Danau Toba gitu ya. Ada cerita juga tentang Sungai Kapuas misalkan, asal-usul Surabaya. Nah kayak gitu, itu adalah sebuah cerita yang namanya cerita legenda yang stars. Berarti jawabannya rata-rata benar semuanya, gak ada yang salah. Keren banget loh yang stars loh ya kan. Thank you banget buat Mas Aditya, Mas Reno, Mas Adi, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Kakak Kenzo. Abis gitu tadi juga ada Mas Herdianto, ada juga Kakak Angel, terus Mas Edi yang udah ikutan juga di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini ya stars. Bentar lagi bakal dibibatalin dua musisi yang juga kemarin baru aja berperan sebagai putri dari sebuah cerita legenda Indonesia ya stars. Dan itu bukan difilmkan tapi langsung teatrikal langsung ya stars ya. Siapakah dua musisi yang bakal dibibatalin pagi hari ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi. Ketemuan dulu sama satu musisi ya stars, yang dia ngebawain original soundtrack untuk sebuah cerita dongeng yang barusan aja difilmin, diperanin sama Ariana Grande, yaitu adalah Wika. Ini dia, Popular.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_Surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: dari Wings Food.
1: Pagi-pagi makan bolu.
2: Cakep.
1: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
2: Ya. Yeah.
1: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.
2: Guys.

Satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat aku puterin di pagi hari ini ada Live House You and Me. Dan Dibi juga mau sapa ada Mas Zulham yang udah gabungan juga bareng sama Dibi. Katanya, sorry ya Kak Dib, late absent nih perjalanan tadi soalnya di rumah sempat stay tune. Terus abis itu berangkat kerja sampai baru bisa stay tune lagi deh. Semangat buat Kakak Zulham, it's okay. Semoga lancar dan juga rezekinya berlimpah ya. Pokoknya sehat-sehat buat Kakak Zulham di pagi hari ini. Dan yang stars kayak yang udah Dibi bilang tadi, ada dua musisi perempuan yang Dibi battlein di back to back song The Morning Crew, dimana dua perempuan ini yang stars barusan aja berperan, yang satunya sebagai Mahadewi, satunya lagi sebagai Sri Kandi. Nah ini menyambung tadi kita udah bahas topik-topik seputar cerita dongeng ya, atau cerita-cerita fiksi yang tadi juga ada di tebak cepat yang stars, dimana dua musisi ini itu terlibat dalam teatrikal, musikal ya, teater musikal yang stars, yang teatrikal banget karena banyak gitu yang ikutan bermain ataupun juga berperan di dalam cerita ini, yaitu cerita Sabang Merauke yang stars, Pagelaran Sabang Merauke dengan judul Hikayat Sri Kandi Nusantara. Dari judulnya udah cerita rakyat banget gitu kan ya. Yang satunya sebagai Sri Kandi, satunya lagi sebagai Mahadewi. Jadi ada dua musisi perempuan Indonesia yang Dibi battlein di pagi hari ini. Kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih ya stars? Kita menuju ke pemeran Sri Kandi dulu deh. Cocok banget sama mukanya. Ada

0: bukannya.
1: Jadi Raisa ini ya Star berperan sebagai tokoh Sri Kandi dalam pertunjukan pagelaran Sabang Merauke yang berjudul Hikayat Sri Kandi Nusantara gitu. Dan kalau kamu pilih Sri Kandi satu ini, yaitu Raisa, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Usai di sini. Musisi kedua yang di battlein Young Stars di pagi hari ini barengan sama Raisa si Sri Kandi itu adalah musisi yang juga turut berperan di pagelaran Sabang Merauke Young Stars sebagai Mahadewi. Kalau yang satu ini kita sambut ada Yura Yunita.

Tuh, yang Stars, kalau kamu pilih Yura Yunita, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Tutur Batin. Jadi dari dua musisi yang sama-sama berperan di pagelaran Sabang Merauke ini, yang Stars, yang satunya sebagai Mahadewi, satunya lagi sebagai Sri Kandi, yang mana yang bakal kamu pilih, yang Stars? Raisa atau Yura Yunita? Sekali lagi, kalau kamu pilih Raisa, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Usai di

0: sedih banget gak sih? Pedih, pedih.
1: Tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti.
0: Bukan apa?
1: Bukan menunggu, tapi tak selamanya.
0: Sedangkan musisi kedua yang dikasih buat kamu adalah Yura Yunita lewat singlenya Tutur Batu.

Silakan dipilih sekarang juga yang stars antara Raisa atau Yura Yunita nih yang bakal kamu pilih di Back to Back on the Morning Crew pagi hari ini. Yang satunya berperan sebagai Sri Kandi, satunya lagi berperan sebagai Mahadewi. Ya, kalau kamu pilih Raisa sang Sri Kandi, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Usai di sini. Sedangkan kalau kamu pilih Yura Yunita sang Mahadewi, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih buat kamu adalah Tutur Batin. Mungkin ini adalah dua musisi yang sulit banget untuk bisa dipilih ya stars. Jadi Dibi bakal kasih waktu ke kamu untuk milih antara Raisa atau Yura Yunita, Yura Yunita atau Raisa. Kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di Back to Back on the Morning Crew di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Ah, semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.

0: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
1: Basil.
0: Membawakan kisah cinta manis.

0: antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
1: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
1: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
2: Siapa namanya?
3: Basil.
2: Bapak sudah tahu.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shanna Shannon, Keisha Lefronka, Razan Zhu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatna Kusuma.
3: Jangan pergi ya.
1: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

satu single dari Tori Kelly, Don't You Worry About The Thing, Yesters, yang dimana ini dinyanyiin sama Tori Kelly untuk Sing, Yesters, ya, film Sing, gitu dia tuh. Kalau kedengerin suaranya Tori Kelly ini emang bener-bener melengking banget suaranya gitu kan ya, bener-bener ngebikin kita terbangun, Yesters, dari tidur. Tapi udah mau jam 9, masa iya masih tidur aja kan? Enggak kan? Nah buat kamu yang lagi aktif-aktifnya di jam segini ini, atau justru malah masih nyantai gitu yang Stars, nih buat kamu yang nyantainya biar lebih oke lagi, bantuin di bio pilih lagu dari dua musisi yang nanti bakal jadi penutup di The Morning Crew yang Stars, dimana dua musisi ini itu sama-sama terlibat dalam teater musikal kolosal gitu, Youngsters, yang banyak banget melibatkan orang-orang. Dan ketika dibaca gitu ya, dari orang-orang, bahkan ada salah satu teman aku yang juga nonton di sana, Youngsters, dia bilang ini adalah sebagai obat untuk luka hati yang membaca, mendengarkan, melihat hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat di Indonesia soal apa yang terjadi di negeri kita gitu. Dan pertunjukan teater musikal yang dibawain dua di antaranya sama Raisa dan juga Yura Yunita ini adalah sebagai luka hati, kata teman aku gitu, gitu ya Stars. Dan katanya pagelarannya itu emang benar-benar megah, bagus banget, dan ngebuat kita makin cinta sama Indonesia, ngebuat kita sedikit punya harapan gitu ya Stars, agar Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan dua orang ini itu berperan, satunya sebagai Sri Kandi, satunya lagi sebagai Mahadewi, Youngsters. Ada siapa dan siapa? Ada Raisa, Youngsters, dan juga Yura Yunita. Dibi spill dulu deh, kalau kamu pilih Raisa, salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah Usai Di Sini.

itu dia yang stars dua musisi yang dibattlein di Back to Back on the Morning Crew. Kamu lebih pilih Raisa lewat lagunya Usai di sini, atau kamu lebih pilih Yura Yunita yang stars lewat single Tutur Batin? Dimana nanti mereka bakal dibisiapin dua lagu sebagai penutup di The Morning Crew. Tapi satu lagu lagi nanti Dibi bakal spill kalau udah kita temukan pemenangnya yang stars ya. Jadi kira-kira Raisa atau Yura Yunita? Dari lagu yang udah dibispill dulu deh ini ya stars, kamu lebih pilih Raisa atau Yura Yunita? Langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa nih ya stars untuk gabungan di DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira kamu lebih pengen buat ngedengerin dua lagu dari Raisa atau pengen ngedengerin dua lagu dari Yura Yunita di pagi hari ini?

misalkan 52 lah atau 53, Dibi bakal balik lagi untuk menutup voting back to back song sekaligus Dibi bakal hitung untuk perolehan suara yang udah masuk. Lebih banyak yang pilih Raisa atau lebih banyak yang pilih Yura Yunita? Waktu kamu gak banyak, jadi kasih tahu sekarang juga Youngsters. Nanti Dibi bakal hitung dan kita putuskan Yura atau Raisa, dua lagunya yang bakal jadi penutup di The Morning Crew. Sambil dengerin dulu satu single dari John Mayer, biar kamu ada sedikit pencerahan, lebih relax untuk memilih antara Raisa dan juga Yura Yunita. Your Body is a Wonderland di The Morning Crew.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sisters, kamu lagi bingung cari fashion, lifestyle, atau perintilan mom and kids yang gak cuma satu brand aja, tapi banyak brand? Nah, ini dia waktunya buat DJ FM ngasih tahu kalau kamu bisa nemuin banyak hal di Basha Market. Dimana Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World, Surabaya, dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Nih ya, lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage, semuanya bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, Youngsters, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Selain itu, kamu juga bakal diajaki menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi deh. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basha Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @BashaMarket. Basha, living in paradise di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4, Ciputra World, Surabaya. Kamis 27 sampai Minggu 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya. DJ FM. Tuh, jangan sampai ketinggalan ya buat datang ke Basha Market yang starts besok tanggal 27 sampai Minggu. Nah, kapan lagi kan kamu bisa nikmatin Basha Market selama 4 hari berturut-turut. Share aja ya ke Instagram story kamu kalau kamu lagi ada di Basha Market, biar teman-teman kamu tuh FOMO buat ikutan juga ke sana gitu kan. Nah, sekarang adalah waktunya Dibi untuk bacain dulu nih yang udah gabungan nih bareng sama Dibi, yang stars dari dua musisi tadi yang udah Dibi battlein. Kira-kira banyak yang lebih pilih siapa? Coba ya. Kita lihat dulu yang udah bergabung, ada Mas Zulham, pilihnya adalah Yura Yunita. Terus abis itu ada Mas Ferdi, ini pilih Yura Yunita juga, Yura Sis katanya gitu. Mas Yusuf Triyono, back to back song aku pilih Yura Yunita, Mas Yusuf Triyono. Oke. Terus abis itu ada Kak Pramita, pilihnya Yura Yunita juga. Mat aktivitas Kak Dip, have a nice day too untuk Kak Pramita. Semoga lancar aktivitasnya di hari ini ya, berkah selalu pokoknya. Terus abis itu ada Mas Yusuf juga pilih. Pilihnya adalah Raisa ya untuk Mas Yusuf UU nih. Oke, terus ada Kak Pramita tadi pilihnya Yura Yunita juga. Oke. Jadi dari yang sudah masuk nih, Youngsters, ini ada, oh ini ada Mas Edi, pilihnya juga Yura Yunita. Mas Edi, sorry Mas Edi, gak kebaca. Jadi ada 5 orang memilih Yura Yunita dan 1 orang memilih Raisa, Youngsters. Berarti itu bisa kita putuskan ya, kalau untuk di pagi hari ini, Youngsters, yang pilih Yura Yunita ada 5, sedangkan yang pilih Raisa ada 1. Berarti kita akan kasih 2 lagu dari Yura Yunita. Jadi tadi ada Tutur Batin yang stars, dan satu lagi yang nanti bakal kamu dengerin adalah Dunia Tipu-Tipu. Itu dia 2 lagu dari Yura Yunita sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Thank you so much buat kamu yang stars yang sudah gabungan bareng sama Dibi, seru-seruan bareng mulai tadi jam 6 sampai menuju ke jam 9 di pagi hari ini ya. Dan ditutup sama Yura Yunita pastinya. Tadi udah seru-seruan juga, kasih rekomendasi lagu, ikutan jawab di tebak cepat, dan ikutan pilih di back to back song. Besok kita bakal ketemu di program dan juga jam yang sama di The Morning Crew dari jam 6 sampai jam 9. Jangan lupa untuk dengerin terus semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Nanti siang bakal ketemuan sama DJ Hans nih di jam 11 sampai jam 1. Request lagu Indonesia, musisi lokal favorit kamu selama 2 jam nonstop. Sorenya bakal ditemenin sama DJ Kiki di Sunset Vibes, Youngsters. pengen diputerin lagu-lagu mancanegara terbaru, langsung aja request di Sunset Vibes. Dan kalau kamu pengen ngedengerin lagu Jepang Korea favorit kamu full selama 2 jam, jangan sampai ketinggalan. Nanti bakal ada DJ Fabian nemenin kamu di JK Pop. Waktunya di pamit youngster, sampai ketemu lagi besok. Dan ini dia Back to Back Sound The Morning Crew, pilihan kamu edisi 26 Agustus 2026. Please welcome Yura Yunita.
1: Back to Back Song pilihan youngster.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: dari Wings Food.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go. Never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: Update dari kebakaran yang luar biasa di Kalimantan nih ya Stars, di mana Bareskrim Polri udah netapin 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditangani di 9 polda. 9 wilayah ini yaitu Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Nah, dalam proses penyidikan, polisi juga nemuin dan nyita beberapa barang bukti yang diduga ada hubungannya nih sama kebakaran hutan di Kalimantan. Barang bukti itu antara lain 35 korek api, 2 botol plastik oli bekas, beberapa wadah yang isinya bahan bakar minyak, 2 jerigen berkapasitas 10 liter isinya solar, 2 botol plastik isi pertalite, 1 botol plastik minyak tanah, 21 parang, 2 kapak, 1 cangkul, 39 batang kayu bekas terbakar, 5 plastik sampel tanah terbakar, 2 unit senso, 13 plastik bekas polybag, 6 batang bibit sawit, dan 1 pasang sepatu bot. Pertanyaannya, apa 72 orang ini bergerak dengan sendirinya atau ada perusahaan atau perorangan yang nyuruh ya Stars? Kita tunggu aja deh ya hasil penyelidikan pihak kepolisian. Semoga hasilnya transparan dan sesuai keinginan warga plus 62.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: New Billy. On the other.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh.
2: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yosters.

Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

0: Cerita dari majalah Bobo, yaitu Oki dan Nirmala yang menemani generasi 90-an ini ya, Stars bakal dijadiin versi live action-nya. Dan Paragon Pictures selaku rumah produksi udah nge-announce juga nih siapa-siapa aja yang bakal terlibat di film ini. Pertama, film ini bakal disutradarai sama Hanung Bramantio ya, Stars. Terus karakter-karakternya sendiri bakal diisi sama Tisa Biani sebagai Nirmala, Azami Sauki sebagai Oki, Dea Panandra sebagai Pipiot si penyihir, Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Indra Birawa sebagai Pak Tobi Tabib, dan Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai. Film Oki dan Nirmala sendiri dijadwalin tayang di bioskop Indonesia tahun 2027 nanti ya, Stars.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Kalau biasanya berseliweran di festival dan event-event musik, musisi lokal asal Surabaya, Jerry Jeremy, akhirnya ngerilis single pertamanya yang berjudul Cantiknya Kamu. Single ini mengangkat tema simple romance story yang nyeritain point of view dari seorang cowok yang terpesona sama cewek dan gak sabar buat nyatain perasaannya. Jerry Jeremy, Cantiknya Kamu, jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Young Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini bakal bahas original soundtrack dari film debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Yes, film berjudul Pangko. Sebelum lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza yang mengiringi official trailernya, di awal banget rilis teaser trailernya, udah terdengar petikan gitar khas dari lagu berjudul Ibu punya Iwan Fals, ya Stars. Ribu.

Yuk kita bahas fakta tentang kenapa sih lagu ini kok jadi original soundtrack film Pangku. Fakta yang pertama, lagu ini pertama kali disaranin sama manajer Reza Rahadian sekaligus produser film ini, Arya Ibrahim. Terus pas dengerin, Reza bilang, wah kayaknya lagu ini akan menyatu ya dengan gambar filmnya. Fakta kedua, lagu yang dipakai jadi original soundtrack film Pangku dibuatin versi barunya loh Young Stars yang kolaborasi sama Reza Rahadian. Fakta ketiga atau fakta terakhir, lagu yang diciptain sama Iwan Fals waktu masih SMP ini dirasa sama-sama nyeritain perjuangan dan kerja keras seorang ibu buat ngehidupin keluarganya, terkhusus anaknya. Nah ini sama Young Stars kayak karakter Sartika di film Pangku yang rilis di bioskop Indonesia tanggal 6 November 2025.

0: by DJ FF.
1: Kode lain resmi bubar nih, Hellstars. Yes, band rock asal Dublin ini mengakhiri perjalanan musik dan persahabatan mereka setelah terbentuk di tahun 2005. Dan satu kebanggaan sekaligus sedih ya buat para fans Kode lain di Indonesia. Karena di tanggal 22 Agustus 2026 kemarin, Kode lain yang jadi salah satu line up di Lalala Fest Jakarta juga bilang kalau ternyata panggung di Jakarta Indonesia kemarin itu adalah salah satu panggung terakhir mereka sebelum resmi berpisah.
0: DJ Highlight by DJ FF.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial.

0: Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
1: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah, kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30-40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian wong jari gak mampu wong duwe HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1-10 itu.
0: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
1: Pemerintah saat ini tuh nggak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1-10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, wah, yang gak masuk gitu.
0: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than A Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

94.3 di JFM Ultimate The Answers Radio. Halo Answers, kembali lagi bersama Hans di jam yang sesiang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya. Dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti, yang tentunya kita bakal seru-seruan lewat lagu yang sudah Hans siapin buat kamu di siang hari ini. Jadi, so ya, yang siapin lagu-lagu favorit kamu, kita seru-seruan lewat di JFM Surabaya.

Podcasters, welcome back ya. Aduh, rindu banget nih ya. Setelah kemarin gak ketemu kamu, ya mungkin kemarin sibuk banget sama liburannya. Akhirnya rindu ini terobati, bisa ketemu kamu lagi nih di siang hari ini ya. Rindu ini terasa indahnya. Gimana, Ri, rasanya habis long weekend kemarin yang terus masih santai-santai mungkin ya. Masih ada yang rebahan, jalan-jalan, ketemu teman. Hari ini udah balik lagi ke rutinitas seperti biasa. Kayaknya badan udah balik kerja lagi gitu. Tapi pikiran udah masih di kamar atau mungkin masih liburan kesana kemari gitu ya. Tapi jujur, habis libur tuh yang paling susah bukan kerjaannya, tapi menerima kenyataan kalau harus balik ke realita karena liburannya udah selesai yang sers, itu yang paling berat ya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa langsung sat-sat gitu ya, pelan-pelan aja yang sers. Yang penting hari ini kita jalan dulu ya kan, kerjaan dicicil, mood kamu juga of course harus dijaga ya. Toh sekarang udah masuk jam istirahat juga, buat kamu yang sekarang mungkin lagi mempersiapkan makan siang atau recharge energi kamu ya, dan mungkin mempersiapkan buat biar nggak ngantuk, diminum kopinya yang sers atau mungkin dibeli dulu kopinya ya. Pokoknya kita siapkan hari ini dengan sebaik mungkin biar kita menjalani hari ini dengan semangat pastinya ya. Setelah kemarin liburan harusnya makin semangat dong ya, walaupun liburannya udah selesai gitu ya. Tapi gak apa-apa, selama 2 jam ke depan Has bakalan nemenin kamu di jam yang sesiang hari ini. Ada lagu-lagu pilihan kamu nanti yang bakal Hans puterin, juga ada beberapa lagu yang siap Hans puterin buat temenin kamu di siang hari ini. Jadi kalau kamu ada lagu yang siap diputerin siang hari ini sama Hans, boleh banget langsung aja rekomendasiin lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa, dan boleh banget kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfm Surabaya. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang serius. Kamu tinggal isi aja question box tersebut dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Ya, gampang kan? Gampang. Tinggal dilakuin aja ya. Nanti Hans suguin beberapa playlist yang mungkin asik dari kamu ya. Pokoknya kita setel playlist hari ini yang asik-asik aja, jangan yang galau-galau ya, karena biar menjaga mood kamu tetap semangat kerja atau semangat menjalani rutinitas, balik ke rutinitas lagi setelah kemarin liburan yang seru itu ya. Oke, langsung aja. Aku sambil nungguin kamu drop playlist di siang hari ini, aku puterin dulu lagu dari Rutsah Hanaya yang judulnya sebatas lirik, sebaris lirik, sorry, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
7: Hai, saya Raisa.
8: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Masih di Nenvar pada DJ FM Surabaya. Aku tahu banget pasti dari kamu hari ini ada yang ngerasa bete banget gitu ya. Karena setelah hari libur atau long weekend kemarin, kita harus bertemu lagi di hari atau di realita kembali. Harus balik nyibukin diri sama kerjaan dan deadline-mu itu ya. Terus ya, tapi mau gimana lagi gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu fakta yang ternyata kemarin di tanggal 25 Agustus itu jadi tanggal merah terakhir sebelum kita masuk ke musim tanggal hitam yang terus ya. Karena mulai September, lanjut Oktober sampai November, gak ada hari libur nasional ya, Sos, dan gak ada cuti bersama. Aduh, berat nih ya, cukup berat. Jadi buat kamu yang tadi pagi berangkat kerja kayak ngerasa atau mungkin ngebatin gitu ya, kayaknya ada libur lagi gak ya di bulan-bulan berikutnya gitu, kayak masih belum puas gitu jawabannya ya, gak ada ya answernya. Karena 3 bulan ke depan kita bakal ditemenin sama hari Senin sampai Jumat gitu ya, ditemenin sama deadline kamu, ditemenin sama meeting, terus ditemenin sama saldo rekening yang tentunya bikin menjerit gitu ya. Tapi gak usah kena mental breakdown gitu dong ya, ya Sos, karena hidup juga gak harus nunggu tanggal merah buat istirahat, kan weekend masih ada kan. Jadi ya gak usah lebay gitu ya. Kalau memang udah capek ya manfaatin Sabtu Minggu kamu buat beneran recharge gitu ya. Jangan sampai Sabtu dipakai kerja lagi, Minggu dipakai mikirin kerjaan lagi, Senin baru bilang kok capek banget gitu ya, ngerasa gak istirahat gitu ya. Ya pokoknya selagi ada waktu buat istirahat dimanfaatin ya, ya Sos. Karena 3 bulan ke depan ini bener-bener full tanggal hitam semua nih. Jadi kuatin aja ya, barengan gitu ya. Dan kalau nanti merasa kalau bulan depan mulai butuh liburan, ingat tanggal Desember masih ada kok, masih ada di ujung sana ya. Natal tanggal 25 Desember dan cuti bersama 24 Desember ya. Walaupun seret masih berapa bulan ke depan gitu ya, tapi gak apa-apa. Sekarang tahan dulu, nabung energi, nabung duit, sekalian nabung cuti gitu ya. Biar pas Desember nanti liburannya gak cuma rebahan di kasur doang sambil buka TikTok gitu ya. Bisa me time kemana-mana gitu ya. Tapi ngomongin soal nemenin perjalanan 3 bulan ke depan, tenang aja, kamu gak bakal sendirian. Karena ada Hans, tentunya ada teman-teman di JFM Surabaya yang lainnya yang siap pastinya nemenin siang kamu, malam kamu, dan sore kamu, atau mungkin pagi kamu nih, dengan selalu temani kamu di program-program seru di DJ FM Surabaya. Kalau tadi juga Hansek udah mulai banyak yang kirim request ya. Jadi siap Hans bacain di siang hari ini buat nemenin siang kamu yang seru, yang pastinya biar mood kamu terjaga nih. Aku mau ceki-ceki kira-kira apa rekomendasi lagu di siang hari ini dari kamu. Hari ini yang paling gercep buat rekomendasiin lagunya ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana Mas Ferdi, kerjaannya masih aman lah ya harusnya setelah kemarin liburan gitu ya. Kemarin aku gak ketemu Mas Ferdi nih. Ketemu gak ya kemarin tuh, aku lupa deh. Kayaknya enggak deh.

wabarakatuh katanya dari Mas Ali ya. Hari ini katanya Mas Ali mau pengen dengerin dua lagu sekaligus. Yang first, lagu yang pertama itu lagu dari Afgan, Isyana dan juga Reddy Padugo ya, yang Heaven judulnya, yang Dipa Barus remix katanya. Siap. Lagu kedua ini dikhususkan buat adiknya katanya, yang pengen dengerin Mawar Diyoh yang judulnya Kan. Kalau siap, ditunggu Mas Ali Gozali. Nanti bakalan sama nih di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Ada juga dari Kak Amalia. Halo Kak Amalia, selamat siang. Hari ini Kak Amalia katanya mau diputerin lagunya Vanessa Z yang judulnya itu Menjauh. Siap. Satu lagu buat kamu Kak Amalia, nanti bakal Hans amanin di playlist. Dan ada beberapa kamu yang rekomendasiin lagu dari Kendrick yang judulnya Semesta ya. Kayak ada dari Kak Sylvia, ada juga dari Kak Lulu yang pengen dengerin lagunya Kendrick juga. Oke, siap, satu persatu lagu dari kamu Hans puterin di siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja yang sus. Dan buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang cukup seru buat menemani siang kamu, buat menemani makan siang kamu ya, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget. Kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, ceki-ceki di Instastory yang sos, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Sat-sat aja ya, pokoknya lagu Indo-Indo terbaru yang Hans siap puterin buat kamu di siang hari ini. Oke, sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagunya, aku mau puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ferdi yang sudah gercep gabungan, yang hari ini juga ngerasain kalau setelah tanggal merah terakhir, tak ada ujungnya nih buat tanggal merah, tanggal hitam ke depannya.

0: DJ FM, DJ FM, DJ
1: FM. Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya DJ FM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basha Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram at Basha Market. Basha Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ini generasi 90-an ini ya, Starz bakal dijadiin versi live action-nya. Dan Paragon Pictures selaku rumah produksi udah nge-announce juga nih siapa-siapa aja yang bakal terlibat di film ini. Pertama, film ini bakal disutradarai sama Hanung Bramantyo ya, Starz. Terus karakter-karakternya sendiri bakal diisi sama Tisa Biani sebagai Nirmala, Azami Sauki sebagai Oki, Dea Panandra sebagai Pipiot si penyihir, Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Indra Birawa sebagai Pak Tobi Tabib, dan Seila Kusnadi sebagai Dayang Kupai. Film Oki dan Nirmala sendiri dijadwalin tayang di bioskop Indonesia tahun 2027 nanti ya, Starz.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

sama Kak Fabian lewat WhatsApp ya. Thank you Kak Fabian buat rekomendasi lagunya. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, yang Sir Hans mau spill sedikit nih ya, buat kamu yang suka banget kepoin rilisan musik terbaru. Karena ternyata beberapa hari ke depan bakal ada beberapa lagu yang cukup menarik buat kamu tunggu ya. Jadi kalau kamu tipikal orang yang suka masukin lagu baru nih ke playlist sebelum orang-orang pada tahu, nah ini nih kesempatan kamu ya. Salah satunya datang dari Tiara Andini dan Wisnu Santika, karena mereka bakal kolaborasi lewat single berjudul Sumpah Percuma, Yancers. Lagu ini dijadwalkan dirilis 11 September 2026 nanti ya, dan bakal jadi bonus track di album Map of Feeling-nya Wisnu Santika. Jadi buat kamu yang dari sekarang udah penasaran, bisa banget masukin atau keep dulu ya. Mungkin bisa pre-save dulu, apalagi kombinasi Tiara Andini dengan Wisnu Santika tuh kayaknya bakal jadi perpaduan yang cukup menarik buat ditunggu ya. Yang kedua, selain dari Tiara, ada juga nih dari Mahalini Yancers. Jadi mana di postingan Star Media Nusantara, dia sempat spill kode tanggal 28 Agustus bakal ada sesuatu yang spesial. Jadi tinggal beberapa hari lagi ya. Ini kalau ini mendekati di hari-hari sekarang. Kalau yang Tiara kan masih jauh di bulan September ya. Kalau ini yang bisa kamu tungguin di minggu ini ya, Sirs. Kalau aku lihat dari respon pendengarnya sih, kayaknya bakal ada yang udah mulai nebak-nebak gitu ya, ini bakal lagu baru atau mungkin ada something new nih dari Mahalini ya. Jelas tanggalnya sudah dikasih dan sudah di-spill, kalau kita tunggu aja di tanggal 28 Agustus nanti ya, kira-kira Mahalini mau ngasih kejutan buat kita, lagu baru atau apa nih ya. Nanti bakal Hans infoin lagi di tanggal 28 Agustus, jadi kamu tinggal stay tune terus di GGFM atau di jamnya Yancers khususnya ya. Dan selain dari dua spill untuk upcoming new release nanti ya, ada satu lagi nih yang sudah rilis nih, dijadwalkan rilis, sudah bisa kamu dengerin ya, Sos. Ada Bunga Citra Lestari atau alias BCL dengan Flo, Joss Flo yang sebelumnya kita kenal dari Indonesian Idol season 14 ya. Jadi mana mereka sekarang hadir lewat single terbarunya yang judulnya itu Terpesona. Menarik nih answers ya. Ternyata perjalanan kolaborasi ini bukan tiba-tiba, karena BCL nih udah memperhatikan karakter suara Joss sejak Joss mengikuti audisi Indonesian Idol. Setelah Joss tereliminasi, nah kemudianlah BCL menghubunginya terus menawarkan kolaborasi ini, dan akhirnya terbitlah atau lahirlah lagu Terpesona ini. Sebenarnya lagu ini udah dirilis 21 Agustus 2026 dan ceritanya ini tentang rasa ketika kita bertemu seseorang itu yang terasa begitu tepat gitu, yang kayak klop atau klik gitu ya, nyaman sampai rasanya kayak menemukan rumah gitu. Nah, ceritanya kurang lebih seperti itu ya. Tapi gimana untuk musiknya? Buat kamu yang belum dengerin dan penasaran, langsung aja kita dengerin ya. Ini dia Bunga Citra Lestari dan Joss Flo, Terpesona dengan single terbarunya.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Network Radio di JFM Surabaya. Sudah setengah dari playlist kamu Hans puterin ya, tadi satu persatu. Sekarang aku mau bacain dulu ya, lanjut bacain yang sudah drop rekomendasi lagunya. Kalau tadi di WhatsApp, kita geser ke Instagram yang so sekarang udah ada yang ngisi question box dan juga ada yang sudah DM ya. Aku bacain dulu yang dari DM siang hari ini, masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang. Gimana kabarnya di hari ini Kak Kevin? Semoga masih aman, lancar, bahagia selalu ya. Hari ini Kak Kevin katanya mau diputerin lagunya Yofi yang Semenjak Ada Diri Mu. Siap, satu lagu buat kamu Kak Kevin, nanti bakalan sama ini di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Sekarang kita geser ke question box yang so sekarang udah banyak dari kamu yang kayaknya sepertinya mengisi question box yang hari ini ya. Hari ini katanya pada pengen dengerin lagu apa nih di hari ini ya. Hari ini Kak Mia Dilar Q yang katanya pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Cegil, dan juga lagu dari Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Hans, ceki-ceki dulu buat dua playlist dari kamu Kak Mia, nanti ada di playlist siang hari ini atau enggak. Kalau belum ada, nanti bakal Hans kabarin ke kamu lagi ya, buat change lagu, dan kalaupun ada nanti bakal Hans amanin atau puterin sesuai dengan playlist hari ini ya. Ada juga dari Kak HTTPS List yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor. Lagu dari Sabrina Leonor tadi udah Hans puterin juga, jadi buat kamu yang mungkin pengen ngerekomendasiin lagu lain boleh banget ya. Atau mungkin buat kamu yang sekarang baru bergabung, baru dengerin frekuensi di 94.8, yang mungkin sekarang lagi di perjalanan, lagi di mobil, lagi dengerin ya, biar gak ngantuk, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang bikin kamu on fire gitu. On fire banget gak tuh? Langsung aja rekomendasi lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa, dan boleh banget ya. So, kamu tinggal cari aja Instagram kita ya. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang ada logo jamnya yang selesai ya. Kalau sudah, isi aja question box tersebut dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya Hans tungguin playlist kamu di siang hari ini sampai jam 1 siang ya. Karena mumpung sekarang masih setengah 1, yang belum ada ya, jadi masih ada kesempatan buat muterin playlist kamu sampai jam 1 siang nanti, khusus lagu-lagu Indo di jam yang siang hari ini, oke? Buat sekarang aku lanjut puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ali Ghazali ya. Tadi katanya pengen diputerin lagunya Heaven yang dari Afgan, Isyana dan juga Randy Padugo, yang katanya Dipa Barus Remix ya. Untuk yang Dipa Barus Remix kayaknya belum ada, jadi Hans puterin yang biasa aja, oke? Okay?

HP kamu sepi? Debuan? Makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.

0: dari Wings Food.
1: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana. Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan. Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 ICE BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_Surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kode lain resmi bubar nih, Youngsters. Yes, band rock asal Dublin ini mengakhiri perjalanan musik dan persahabatan mereka setelah terbentuk di tahun 2005. Dan satu kebanggaan sekaligus sedih ya buat para fans Kode lain di Indonesia, karena di tanggal 22 Agustus 2026 kemarin, Kode lain yang jadi salah satu line up di Lalala Fest Jakarta juga bilang kalau ternyata panggung di Jakarta Indonesia kemarin itu adalah salah satu panggung terakhir mereka sebelum resmi berpisah.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih ngomongin soal rilisan terbaru, dan rilisan terbaru ini juga sudah bisa kamu dengerin ya, yang khususnya di jam yang hari ini. Kali ini datang dari salah satu musisi yang kayaknya gak pernah kehabisan cara buat bikin lagu yang kadang tuh bukan cuma enak didengerin gitu, tapi bisa bikin lagunya tuh masuk dan jadi playlist kita sehari-hari gitu ya. Karena kalau kamu udah familiar sama karya-karyanya Pamungkas nih ya, atau Mas Pamin ya, biasanya ada aja tuh lirik atau cerita yang bikin kayak kita tuh tiba-tiba mikir, wah ini relate banget sama kehidupanku yang saat ini ku jalani gitu. Nah, kali ini Pamungkas kembali hadir dengan single terbarunya yang berjudul Adam. Cukup menarik ya, Yansas, dimana lagu ini punya cerita yang cukup personal dari yang bias, ya dari yang disampaikan Mas Pam sendiri sih. Adam ini dibuat untuk seseorang yang pernah tersakiti nih karena kesalahan, kebodohan, dan juga kekeliruan. Jadi kalau biasanya kita sering dengar lagu tentang orang yang ditinggalkan atau orang yang disakiti gitu ya, atau orang yang belum bisa move on, nah Adam ini justru datang dari sudut pandang seseorang yang sadar kalau dirinya ini pernah berbuat salah gitu. Ada rasa penyesalan.

Di situ ada juga proses buat mengakui kesalahan, dan juga yang paling menarik nih ada keberanian buat bilang aku salah, aku minta maaf. Nah, it's be gentle, bro. Bahkan Pamungkas sendiri menyampaikan kalau lagu ini tuh menjadi bentuk refleksi tentang pendewasaan diri gitu. Bahkan mengalah, bahwa mengalah atau juga meminta maaf itu bukan berarti kita kalah gitu ya. Karena ada beberapa orang yang beranggapan kalau mengakui kesalahan itu artinya kalah gitu. Bukan ya, itu menurutku adalah suatu kemenangan dan bentuk keberanian diri untuk mengungkapkan bahwa kita tuh masih punya harga diri gitu ya. Justru bisa jadi langkah pertama buat berdamai juga gitu ya, sama diri sendiri, sama orang lain, bahkan sama masa lalu kita sendiri. Ya kayak gitu ya. Dan menurut Hans ini cukup menarik sih, karena makin dewasa nih ya, kita mungkin makin sadar kalau gak semua masalah itu harus dimenangin, atau mungkin kamu yang harus jadi juara gitu. Gak harus selalu kayak gitu ya. Gak semua perdebatan juga harus punya pemenang gitu. Kadang yang paling susah itu justru menurut aku mengakui kayak iya ternyata emang aku yang salah gitu ya. Apalagi kalau orang yang kita sakiti itu ternyata orang yang penting buat kita gitu ya, seharusnya. Dan dari postingan captionnya sendiri, Pamungkas bilang kalau lagu ini memang ditujukan untuk seseorang yang pernah tersayat hatinya karena kesalahan dia sendiri. Ada satu kalimat yang menurut Han cukup ngenak nih. Maaf, aku lamban baru sadarnya sekarang. Kayak dia mengakui walaupun dia telat gitu ya, tapi ya gak apa-apa, at least dia mengakui kalau dia salah gitu ya. Tipe kalimat yang cukup sederhana gitu, tapi kalau didengerin sama orang yang pernah mengalami hal serupa ini bisa berbeda cerita gitu ya. Jadi mungkin Adam ini bukan cuma sekedar lagu tentang meminta maaf gitu ya, tapi juga tentang proses menjadi manusia yang lebih dewasa, lebih gentle gitu ya. Tentang berani melihat kembali kesalahan diri sendiri untuk bisa belajar dari sana, dan juga berusaha supaya hal-hal yang sama itu gak terulang kembali. Dan buat kalian yang mungkin sekarang lagi ada di fase kayak harusnya dulu aku gak begitu, dan mungkin ada seseorang yang sampai hari ini belum sempat kamu ajak untuk berdamai nih answers. Nah, siapa tahu setelah dengerin lagu ini bisa jadi teman, atau mungkin bisa jadi closure buat kamu untuk segera nih mengungkapkan apa yang selama ini kamu pendam. Ini dia Pamungkas, Adam Special buat kamu di siang hari ini, only on DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. The Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.

Hansus di Jam Hansus. Karena udah 2 jam, Hansus kamu semua, Hansus. Gimana? Sudah pada kenyang? Sudah pada enggak ngantuk kan? Harusnya sih udah pada enggak ngantuk ya, udah pada ngabisin kopi juga ya. Kalau masih ngantuk ya sorry Hansus, cuma bisa nemenin sampai jam 1 siang ya. Jadi buat kamu yang setelah ini lanjut kerja, mungkin balik lagi, disiapin aja semangatnya. Pokoknya jangan kemana-mana juga, karena DJ FM selalu ada buat kamu. Masih bisa dengerin lagu-lagu yang ada di DJ FM Surabaya ya. Walaupun sama Hans sudah berakhir sampai jam 1, tapi masih bisa dengerin lagu-lagunya, oke? Okay? Sampai jam 3 nanti ada DJ Kiki yang nemenin kamu ya, yang sos di Sunset 5 dari jam 3 sampai jam 6 sore buat kamu. Jadi no worries kalau kamu masih kerja sampai jam 5 sore nanti, masih ada DJ Kiki yang nemenin kamu dengan lagu-lagu barat pilihan kamu ya. Jadi boleh banget kalau kamu ada rekomendasi lagu di siang hari ini atau mungkin lagu buat sore nanti, keep aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. So thank you banget buat kamu yang masih stay tune terus dengerin DJFM, khususnya dengerin Jam yang sesi hari ini dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dan juga so sorry buat kamu yang mungkin lagunya hari ini belum sempat terputar karena ada beberapa lagu dari kamu yang ternyata gak ada di playlist atau belum ada di playlist. Jadi boleh banget kalau pengen update atau pengen keep antrian buat besok di Jam yang sesi, boleh banget ya. Gabungan aja besok di jam 11 sampai jam 1 siang seperti biasa di jamnya yang sesi. Oke, sekarang waktunya balik lagi ke aktivitas masing-masing, kerjaan dilanjutin ya, yang serius tugas diselesain. Tapi jangan lupa hidup jangan cuma kerja doang ya, nanti sore juga harus cari sesuatu yang bikin kamu seneng, sekecil apapun itu. Pokoknya appreciate buat diri kamu deh. Pokoknya masih panjang waktu kamu yang serius ya, karena setelah tanggal merah terakhir ini kita harus dipertemukan dengan tanggal hitam nih sampai bulan Desember nanti. Disemangatin aja pokoknya, kalau istirahat ya capek, kalau sakit ya jangan sampai sakit deh ya pokoknya. Disemangatin aja pokoknya yang serius ya. Dan kita ketemu lagi besok dari jam 11 sampai jam 1 siang. Semoga besok mood kamu jadi lebih baik ya, bisa ketemu Hans lagi dengan kondisi atau keadaan yang sehat walafiat, tentunya dengan kondisi bahagia selalu. Amin. I'm Hans signing off and lanjutin aktivitas kamu yang sus. Jaga diri, jangan lupa makan dan jangan kebanyakan overthinking. And bye-bye yang sus. Sebagai penutup, aku puterin Sandaran Hati dari Ikhlas Story. Bye-bye.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Feve dari Ketintang. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari NCT Wish, judulnya Pop Pop. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Setelah jadi headliner di La La La Festival Jakarta 2026, Rex Orange County ngadain private dan special show nih, ya stars. Tapi kali ini lokasinya bukan di venue besar gitu ya, melainkan di belakang rumah salah satu fansnya bernama Rifki di Bekasi. Dan Rex Orange County ini perform dengan set yang sederhana. Lengkap ada kain putih, kursi kecil, terus ada dekorasi bunga-bunga matahari gitu ya stars, dan penampilan akustik yang intimate gitu. Gila sih, ini hokinya si Rifki seumur hidup beneran kepake deh.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: DJ, puterin dong lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Lagu ini tuh asik banget buat didengerin. Puterin ya, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.
6: Oh,

0: Lagi rebahan terus. Haduh deh. Lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya gak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau gak beraktivitas apa-apa terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: DJ, puterin dong.
2: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You really

0: Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?
1: DJ, puterin dong.

0: Puterin dong.
1: Yeah, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: belum?
1: Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Cerita dari majalah Bobo, yaitu Oki dan Nirmala yang menemani generasi 90-an ini ya, Stars bakal dijadiin versi live action-nya. Dan Paragon Pictures selaku rumah produksi udah nge-announce juga nih siapa-siapa aja yang bakal terlibat di film ini. Pertama, film ini bakal disutradarai sama Hanung Bramantyo ya, Stars. Terus karakter-karakternya sendiri bakal diisi sama Tisa Biani sebagai Nirmala, Azami Sauki sebagai Oki, Dea Panandra sebagai Pipiot si penyihir, Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Indra Birawa sebagai Pak Tobi Tabib, dan Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai. Film Oki dan Nirmala sendiri dijadwalin tayang di Bioskop Indonesia tahun 2027 nanti ya, Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat Elsa Japasal menunggu giliran. Makasih DJ FM.
4: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Diana, boleh gak sih DJ Holacom tolong untuk diputerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya, semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bingung, gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ FM, aku Faila dari Unair. Mau request lagu dong yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku dari Tiara Andini yang berjudul Denger. Terima kasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
4: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
5: Halo semua, kita dari
6: The Lantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
7: Hai Youngster, aku Jessa dari Gersik. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nona, judulnya Shoot. Puterin ya di DJ FM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Update dari kebakaran yang luar biasa di Kalimantan nih ya Stars, di mana Bareskrim Polri udah netapin 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditangani di 9 polda. 9 wilayah ini yaitu Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Nah, dalam proses penyidikan, polisi juga nemuin dan nyita beberapa barang bukti yang diduga ada hubungannya nih sama kebakaran hutan di Kalimantan. Barang bukti itu antara lain 35 korek api, 2 botol plastik oli bekas, beberapa wadah yang isinya bahan bakar minyak, 2 jerigen berkapasitas 10 liter isinya solar,

0: by DJ FM. DJ, puterin dong.
1: Hai youngsters, aku Alan dari Kemelaten. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari G-Dragon feat Anderson .Paak yang judulnya Too Bad. Puterin yo DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo, aku Ella dari Surabaya. Mau dong diputerin lagunya Eilid yang Jelly House. Terima kasih.
4: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama terus.

0: waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Anggun dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miley Cyrus yang judulnya End of the World. Puterin deh di GFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
2: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah, kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30-40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian wong jari gak mampu wong duwe HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1-10 itu.
1: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
2: Pemerintah saat ini tuh gak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1-10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, wah, yang gak masuk gitu.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mau dong jadi fansnya Olivia Rodrigo biar kuliahnya dibayarin juga. Jadi nih ya stars, diem-diem Olivia Rodrigo itu ngebayarin kuliah semester terakhir salah satu fansnya. Ini cerita disampaikan langsung sama fansnya, yaitu Jamie Causey yang baru aja lulus dari University of Alabama. Jamie bilang pernah buat video yang nyeritain pengalamannya sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya, tapi sayangnya dia kesulitan buat bayar biaya kuliah waktu semester akhir. Dan video ini dia buat bukan nyari bantuan finansial atau cari belas kasihan ya stars. Tapi yang namanya rejeki kan gak kemana gitu loh ya stars. Video yang dia buat itu langsung dinotis sama Olivia Rodrigo dong. Dan dihubungilah si fans ini buat dikasih bantuan. Semoga rejekinya makin lancar deh ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akfaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

Masih bareng sama Kiki and yet you're still listening to 94.8 DJ FM, The Ultimate Yousters Radio. Kalau katanya Sienna, Spyro Material Lover Yousters, ya karena di dunia ini gak ada yang gak perlu duit. Jadi ya, gak apa-apa banget kalau kamu tuh menuntut duniawi atau material itu, Yousters. Makanya back to reality, akhirnya kita ketemuan lagi. Dimana mungkin kamu udah kembali kepada kegiatan produktifnya kamu, termasuk juga bekerja, termasuk juga masuk kelas lagi, sekolah, kuliah, or anything, Yousters, just name it aja. Kabarin Kiki juga ke 081-888-0948 ataupun bisa lewat DM at DJFM Surabaya. Dan kalau kamu perhatikan ya, kamu ceki-ceki Instagram story Yousters, hari ini keseruannya juga bakal dilanjutin sama sesi listening party, alias akan ada 4 lagu yang Kiki spill habis ini. Pastinya lagu-lagu dari yang tidak lain tidak bukan Olivia Rodrigo.

sengaja ya lagunya aku pilihin lagu-lagu bertemakan girl support girl banget youngsters nih untuk sore hari ini. Di list aku yang pertama ada All American Bitch karena ya kita menyambut DC Chain itu ya, satu festival yang dengan sengaja dibikin sama Olivia Rodrigo. Tujuannya tidak lain tidak bukan karena emang pengen bikin satu festival yang spesial untuk girlies only, untuk kita yang ciwi-ciwi. Tapi juga karena Olivia Rodrigo tuh belum lama viral karena youngsters ya menyumbangkan diem-diem sejumlah duitnya untuk ngebayarin bestinya sekolah lagi gitu ya, bayarin kuliahnya gitu ya, yang menurut aku adalah bentuk girl support girl banget dari seorang Olivia Rodrigo. Kira-kira kalau kamu dikasih kesempatan yang sama, punya duit berjuta-juta, bermiliar-miliar, kamu mau kasih atau beliin bestie kamu

Nih, kalau kamu emang belum punya ya Ki, kayaknya duit yang bisa disumbang-sumbangkan. In this economy, kayaknya kalau punya duit banyak, aku dulu deh, bestie aku. Aku present, aku kasih lagu-lagu dari Olivia Rodrigo dulu aja sementara. Karena nantinya kamu juga bisa ketemu sama Pretty Isn't Pretty yang ada di list Kiki ya Stars ya. Or even ya, ada juga lagu terbaru yang sebenarnya kayak semacam ketinggalan gitu loh ya Stars ya. Dirilisnya pertama kali ya dulu tuh lewat rilisan fisiknya. Yang ada di vinylnya di album ketiganya Olivia Rodrigo. Tapi dalam rangka JC Chain Fields ini, festival yang bakal segera tayang ini, bakal segera diselenggarakan ini, akhirnya Serena Joy keluar juga dan bisa kamu dengerin. Not even in the streaming platform ya, Stars, ya, tapi juga di DJ FM Surabaya.

Tapi biar gak iri, ada dari album kedua, ada dari album ketiga. Album pertama dong, Ki, kira-kira lagu apa sih yang kurang lebihnya tuh bisa menggambarkan nuansa situasi masa-masa era dari Girl Support Girl itu sendiri? Sebenarnya gak literally artinya itu ya yang stars ya, but somehow when it comes to lagunya Olivia Rodrigo,

Bayang sama pertemanan antara ciwi-ciwi bergibah bersama ngomongin soal orang-orang yang kayaknya tuh udah mencapai ini dan itu, sementara kita dan girl gang kita ini ya masih di sini-sini aja. Not in a bad way, ya sir, tapi justru jealousy yang dimaksud sama Olivia Rodrigo ini buat Kiki pribadi akhirnya bikin perasaan-perasaan FOMO yang mendorong supaya kita tuh juga bisa jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Antara All American Bitch, Pretty Isn't Pretty, Serena Joy, or Jealousy, Jealousy, Young Stars, buruan pilih lagu-lagu andalan dari kamu versi Olivia Rodrigo ya untuk sore hari ini. Kiki tungguin biar Kiki bisa segera amankan juga nih dua lagu di listening party kita sore hari ini. Meanwhile, Charlie Puth and also Hikaru Utada is waiting for you, True Hope.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea jus lemon.
6: Kalau aku mau tea jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
3: Mau tea jus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea jus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
10: Tak berdaya, apabila harus meninggalkanmu selalu.
11: Halo, gue Bilal Indrajaya.
12: Mulai dari yang ini.
10: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan lain.
13: Hai, aku Salma Salsabil.
9: Atau mungkin yang ini.
14: Halo semua, kita dari
15: The Lantis.
9: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sama kayak kata Pamungkas di lagu terbarunya yang juga baru kamu dengerin di Sunset Playlist ya youngsters ya. Well, ada banyak hal yang harus diminta maafin dan gak apa-apa mengaku salah. Tapi sebenarnya ada satu yang sulit youngsters kalau berhubungan sama kesalahan tapi susah juga minta maafnya, yaitu perihal perasaan atau jatuh cinta. Apalagi kalau kamu tuh jatuh cintanya pada pandangan pertama banget nih, yang ada perasaan hati tuh makin penasaran, pengennya udah gas kenalan aja. Kayak yang terjadi antara Elma dan juga Basil di film Dan Bandung. Film yang sebenarnya youngsters diangkat dari novelnya P.D. Baik dan akhirnya dipresent sama Verona Films dengan menggandeng Rudy Sujarwo as sutradara dan juga Titin Suryani as produsernya, yang menceritakan tentang lika-liku kesulitan gitu ya, cinta antara Elma dan juga Basil. Backgroundnya mereka tuh datang dari dua keluarga yang totally different. Antara Elma yang keluarganya tuh kayak raya berkuasa, dan juga Basil itu keluarganya hangat tapi sederhana aja. Kira-kira mereka bakal berhasil gak ya youngsters ya, menuju ke jenjang yang mungkin bisa dibilang serius gitu, dari yang awalnya mungkin cinta-cintaan biasa antara dua orang yang ternyata ada di satu kampus yang sama gitu. Jadi ini basically adalah kisah cinta anak muda yang akan sering kamu temui di kehidupan sehari-hari gitu ya youngsters ya. Film ini juga nantinya dibintangi sama Shana Shannon, Keisha Lebronka, Samo Rafael, Razan Zhu, Theo Sapel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan juga Tika Priyatnakusuma. Udah tayang sejak 20 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Jadi ini waktunya kamu yang stars untuk buruan cari tahu sendiri kisah cinta antara Elma dan juga Basil di film Dan Bandung. Jangan lupa untuk update-nya kamu juga cek di sosial media @filmdanbandung.

bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

Oh, how I wish ya Youngsters. Bukan cuma mungkin bisa relate sama kisah cintanya Elma dan juga Basil. Tapi somehow juga bisa ngerasain ademnya Bandung. Even ketika kamu dengerin lewat lagu yang adalah OST-nya film Dan Bandung ya, yang barusan ini, lagu dari Shana Shannon, Youngsters, kayak berasa banget gitu betapa sejuknya, betapa dinginnya. Sementara kita harus berkelut lagi dengan cuaca di Surabaya yang meskipun udah sore rasanya kayak siang ya. Setuju banget nih sama statementnya Mas Ferdi sore ini. Ampun, kenapa ya kita nih kebagian panasnya mulu. Sore hari ini aku menyapa Mas Ferdi yang akhirnya kembali bekerja seperti sedia kala ya, sambil nanti aku puterin lagu dari Karol G sama Bruno Mars still, karena tadi udah kecolongan duluan nih ngomong-ngomong. Aku puterin lagunya Sienna Spyro duluan di awal, padahal versinya Mas Ferdi sore hari ini tuh pengen yang Great Expectation. Gimana ya Mas Ferdi, kadang ada hal-hal di dunia ini yang gak bisa sesuai ekspektasi. Jadi ya udahlah ya, kita gantikan saja lagunya habis ini. Tapi sambil menyapa juga, ternyata ada gabungan dari Kakak Fabian. Hai, selamat sore Kakak Fabian. Sehat-sehat selalu ya kamu ya. Sambil aku puterin juga habis ini lagu Fireflies dari Old City. Ada juga Mas Ali Ghazali di Pasuruan. Halo. Ada dua lagu rekomendasi versi Mas Ali gitu ya. Ada lagu Foster the People Pumpin' All Kids sama lagu yang Halsey yang Don't Alone. Oke, baiklah. Aku coba carikan dulu ya buat kamu. Tapi ada juga yang baru nih. Halo Kakak Rusdi. Ya ampun, senang sekali ini adalah gabungan pertamanya Kakak Rusdi ya. Tadi sempat bertanya, ini boleh gak sih kalau seandainya kasih rekomendasi lagu lewat WhatsApp? Boleh banget dong. Semoga setelah gabungan di Sunset Vibes hari ini bisa cobain gabungan di program-program lainnya dari DJ FM. Cocok dan juga jadi salah satu pendengar setia ya. Sore hari ini ada rekomendasi lagu Eric Clapton ya, di Tears in Heaven versinya Kakak Rusdi. Ditunggu ya, karena habis ini aku puterin setelah aku bacain gabungan dari Kakak Kevin Graham di Cianjur. Katanya lagi pengen dengerin Sam Smith aja nih sore hari ini yang Promises. Oke, as I promises too kayaknya. Bakal aku puterin lagunya, tapi satu persatu, tenang aja. Aku nemeninnya sampai jam 6 sore. Yang seterusnya kemana-mana ya.

0: Energy FM Surabaya dong jawabannya.
1: Kring, how's your day, youngsters? Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring, how's your day, youngsters? Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
2: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
1: Oh wow.
2: Dia memilih orang lain. Tapi tenang. Untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
1: Alhamdulillah.
2: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
1: Wow.
2: Yang perhatian.
1: Yes.
2: Dan yang pasti dianya juga sayang.
1: Alhamdulillah.
2: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
1: Oke. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Cabinet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basya Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage, bakal gabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basya Market kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basya Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @basyamarket. Basya Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya.
1: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Kira-kira nih yang sesuai kalau ditanyain, apakah kamu pernah berjanji sama bestie kamu or even to yourself untuk bestie kamu? Pengen deh membahagiakan dia dengan cara ini. Misalnya kalau kamu punya duit banyak banget ya, jadi kamu udah financial freedom katakanlah. Aku tuh pengen ngetraktir bestie aku ini deh, kayak satu hal ini. Atau mungkin even kalian berandai-andai bersama gitu ya. Ini obrolan kas tongkrongan jam 3 pagi banget ya, youngsters ya. Kayaknya kita bikin sebuah bisnis nih menarik ya itu. Coba apa? Bersama bestie kamu. Karena kalau dari Olivia Rodrigo herself, dia anaknya girl support girl banget gitu loh ya, youngsters ya. Bilang, bahkan sebenarnya gak bilang ya, waktu kemarin tiba-tiba ngebayarin aja tuh biaya pendidikan si bestinya ini. Tiba-tiba bestinya tahu aja lah ketika sudah dibayarkan gitu. Jadi gak ada aba-aba yang gimana-gimana. Aku juga gak ngerti ini apakah bestinya ada sesi curhat terlebih dahulu. Kayaknya aku tuh pengen sekolah ini deh, atau mungkin aku ada pikiran melanjutkan pendidikan yang seperti ini deh. Sampai akhirnya ada inisiatif dalam hatinya si Olivia Rodrigo untuk ya udah aku bayarin aja, aku biayain gitu. Ada gak sih youngsters, coba kamu ingat-ingat lagi gitu ya. Karena kalau Kiki pribadi sebenarnya ya pengen banget bisa gak pakai mikir gitu ya, spend uang untuk orang-orang tersayang di sekitarnya Kiki, especially bestie-bestinya Kiki gitu loh. Kadang aku tuh merasa kalau aku adalah tipe orang yang ketika lagi jalan gitu ya, datang ke apa toko baju gitu aja, aku ngelihat ada tipe-tipe baju yang menurut aku adalah stylenya bestie aku tuh langsung ke inget sama dia gitu loh. Sometimes aku akhirnya punya inisiatif itu untuk beliin deh, atau ini buat ulang tahunnya lucu kali ya, ketika dia lagi suka banget cerita-cerita tentang satu hal ini, misalnya band favorite-nya or even film yang lagi ditonton. Akhirnya jadi alam bawah sadar aja every time aku ngelihat hal-hal yang berbau-bau series kesukaannya itu tadi, atau hal-hal yang berbau-bau idolanya itu tadi, aku langsung kayak kepikiran atau pengen beliin sahabat aku, pengen beliin bestie aku. Oh, to have that kind of financial freedom thoughts of myself ya youngsters ya. Akhirnya belanja-belanji udah gak perlu lihat struk, gak perlu lihat label harganya even ketika ngambil, pengen gitu. Nah, kira-kira versinya kamu apa youngsters ya? Karena sore hari ini Kiki emang dengan sengaja pilih topik untuk listening party kita dari the one and only Olivia Rodrigo. Ada lewat lagunya All American Beach ini yang ternyata lumayan rame ya kalau di WhatsApp gitu kan. Sementara ada Mas Ferdi yang pilih lagu satu ini. Ada juga Kakak Fabian tadi ya yang ikutan vote lagu All American ini. Nah, kira-kira youngsters, apakah kamu juga sehati, sejiwa? Pengen juga jadi tim All American Beach or justru lagunya yang pretty isn't pretty enough? Karena aku salut banget sama seorang Olivia yang ternyata bukan cuma adalah a good best friend gitu loh ya, yes. Tapi juga di samping daripada itu, she really knows her fan that well gitu. Kalau kita-kita yang adalah ciwi-ciwi suka dan even look up tuh sama seorang Olivia Rodrigo, ternyata dia punya lagu-lagu yang bisa memotivasi kita gitu ya, bisa bikin kita tuh jadi melek sama keadaan kalau ternyata kita gak sendiri dengan segala insecure-nya kita, dengan segala kesulitan yang mungkin kita hadapi. Jadi kayak girl support girl aja gitu lah. Dan sore hari ini yang selesai Kiki juga udah siapin lagu terbaru ini ya. Jadi just in case kalau kamu pengen atau kepo gitu ya sama salah satu lagu yang sebenarnya udah di gatekeep banget sama Mbak Olip gitu. Cuma dimasukin di rilisan fisiknya, tapi finally sudah ada di DJ FM Surabaya juga, Serena Joy.
Lagu yang sebenarnya cukup political ya, yang Stars ya. Cukup menyindir kalau ternyata orang-orang di dunia ini dengan segala bentuk kepemimpinannya, termasuk juga yang otoriter, karena ini sebenarnya adalah lagu yang terinspirasi dari salah satu kisah pemimpin negara juga gitu loh, yang Stars katanya, Olivia Rodrigo. Tapi karena meskipun ini gak ada girl support girl yang terlalu spesifik ya, I believe ini adalah salah satu lagu yang akhirnya mendorong Olivia Rodrigo untuk mewujudkan ya DC Chain Field, salah satu festival music yang emang dari line up-nya aja tuh cewek-cewek semua. Habis itu nanti penontonnya juga cewek-cewek semua. Jadi kita dirayakan banget nih sama seorang Olivia Youngsters ya. I can't wait. Kira-kira akan jadi seperti apa festivalnya, knowing that banyak sekali musisi-musisi yang ikutan kontribusi juga nantinya. Sambil juga nanti kamu bisa banget ketemuan sama

Buruan Hamster's Food, salah satu dari 4 lagu yang udah Kiki spill ini. Jangan sampai kamu ketinggalan ya, atau mungkin lagu-lagu rekomendasi dari kamu gak terputar. Kalau perlu nih, setelah aku drop rekomendasi atau vote satu suara lewat WhatsApp, kamu pakai akun-akun kamu yang lainnya ke Instagram @djfmsurabaya juga boleh banget ya Stars ya. Kita ketemuan nanti 4:30 lewat 2 lagu yang aku masih belum bisa bilang gitu loh. Kira-kira bakal ada lagu-lagu apa aja nantinya gitu ya yang Stars ya. Ada juga satu lagu rekomendasi yang hari ini di drop sama kamu lewat DM ataupun lewat WhatsApp gitu ya yang Stars ya. Siap aku puterin Starting From Old City with Fireflies.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Young Stars. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Haters, jangan kemana-mana.
1: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung. DJ FM.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

No I won't let you feel alone yang Thursday ya. Sore hari ini Kiki mau sapa-sapa lagi dulu aja beberapa yang udah gabungan, terutama mungkin lewat WhatsApp ya, yang rame nih sore hari ini. Gak sabar nemenin kamu lagi yang Thursday, terutama mungkin hari ini adalah day one alias reset lagi gitu ya, dimulai dari nol setelah kemarin kayaknya udah sedikit ada waktu untuk leha-leha istirahat. Jalanan Surabaya kemarin tuh cukup sepi tau yang Thursday, gak tahu ya, somehow aku ada vibes rindu-rindunya. Terutama ketika jam-jam pulang kantor yang biasanya mungkin ketika aku pulangnya tenggo ya, jam-jam 6 mau jam 7 tuh biasanya harus macet-macetan gitu ya, berebut yang namanya jalan ini. Tapi kemarin sepi, bener-bener lenggang aja yang namanya jalan ini. Dan mungkin bisa dibilang kayak ada mirip-miripnya sama momen Idul Adha atau Idul Fitri gitu. Padahal Maulid Nabi itu sebenarnya bukan budaya untuk pulang kampung kan ya, yang seterusnya setahu aku. Tapi ya udah, mungkin ini jadi hari dimana akhirnya Kiki nemenin kamu sekali lagi gitu ya, yang seterusnya di weekdays yang akan berjalan normal setelah ini. Since we all know kalau emang tanggal merahnya udah habis sepanjang akhir tahun nanti. Kiki temenin lewat lagu-lagu rekomendasi dari kamu kali ya. Kayak Mas Yusuf Triyono tadi sempat datang ikutan vote lagu terbaru dari Olivia Rodrigo yang Serena Joy. Tapi katanya kayaknya aku boleh deh sekalian kasih rekomendasi lagu gitu, Smack That dari Akon dan juga Eminem. Dan ada juga Mas Bimo tadi sepertinya belum sempat tersapa ya lewat on air ya, keasikan ngobrol via chat WhatsApp ini aku lihat. Mas Bimo yang katanya hari ini memulai hari pertama kerjanya dengan perasaan rodok males ya apa gitu loh, karena emang kemarin tuh habis quality time yang stars ya, nonton bioskop, habis itu juga makan. Yang aku heran kenapa aku gak ada callingan panggilan untuk ini ayo join gitu ya, padahal kalau dilihat dari rutenya gak jauh-jauh loh dari Studio Citandui loh Mas Bimo loh. Aku mah kebagian yang gini-gini aja ya, nemenin kamu true udara aja gitu loh, true sunset vibes aja sehari-hari. Gak ada kebagian ini nemenin kamu in real life. Dilihat-lihat nih Mas Bima, sore hari ini bakal Gigi puterin lagunya Knuckle Puck ya buat kamu, Want Me Around, yang I hope so, I hope you want me around you too. Ada juga dari Mas Randy sore hari ini ada rekomendasi lagu Adele, Set Fire to the Rain. Ada juga dari Mas Adnan ya, Mas Adnan katanya mau diputerin lagunya Falif. Gimana Mas Randy, boleh gak aku puterin lagu Falif ini buat Mas Adnan sore hari ini? Ada juga dari nomor yang berbeda ya, tapi masih Mas Randy I suppose, karena ini ada rekomendasi lagu Taylor Swift yang merah alias yang red. Siap, gak pakai lama aku puterin sekarang juga nih buat kamu.

0: 101.8 DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_Surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City, Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.

Masih barengan sama Kiki Youngsters and you're still listening to 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Kali ini Kiki mau puterin dua lagu sekaligus ya, karena ini waktunya kita untuk listening party Youngsters, since hari ini temanya adalah lagu-lagu dari Olivia Rodrigo. Kiki udah pilihin 4 lagu sebenarnya tadi, lagu-lagu yang emang temanya kurang lebihnya girl support girls banget nih. Ngomongin soal Olivia Rodrigo yang emang lagi persiapan sama DC Chainfields, kalau gak salah nama festival yang isinya ciwi-ciwi semua itu dari line up-nya, dan bahkan dari ininya juga, penontonnya juga gitu ya, yang stars ya. Tapi ternyata kalau versi pilihan kamu yang masuk lewat WhatsApp deh, yang lewat masuk di DM juga, atau even di Instagram story yang Kiki share tadi, ternyata dua lagu inilah yang jadi pemenangnya sore hari ini ya, stars. So I guess enjoy All American Bitch and also Pretty Isn't Pretty is coming right to your playlist.

0: dari Wings Food.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
4: Download aja aplikasi On Air.

Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?

0: Surabaya dong jawabannya.
1: Kring, how's your day youngsters?
2: Hari ini aku kebetulan lagi UTS.
1: Waduh.
2: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
1: Wah, ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
2: Ada dua.
1: Wah.
2: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Menyempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi per sesinya biar gak budrek.
3: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Immanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai kebawa di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu Mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Bolehkah ulangi waktu? Tinggal, biarkanku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

0: kesalahanku.
1: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
2: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
1: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
3: Cepetan dong. Lama banget sih.
4: Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
5: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Welcome to Media Youngsters Radio. Halo Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki. Dan kali ini waktunya kering. How's your day Youngsters? Ya kebetulan ya, karena di tanggal 12 Agustus kemarin sempat ada peringatan untuk anak-anak tengah. Akhirnya setelah sekian lama ada satu momen yang dikhususkan untuk merayakan anak tengah. Coba nih ya, salah satu Youngsters hari ini udah terhubung sama Kiki lewat telepon dan katanya sih dia adalah anak tengah. Halo Acit, selamat sore.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal Acit. Ya ampun, kamu bener nih anak tengah. Kamu punya kakak dan punya adik berarti ya?
1: Iya bener banget.
0: Tiga bersaudara aja.
1: Iya, tiga bersaudara aja dan perempuan semua sih
0: partainya. Wow, gimana rasanya serumah sama cewek-cewek ini?
1: Ya, kalau kata orang-orang ya, ini merupakan rumah impian karena saudara perempuan semua ya. Tapi sebagian anak, nggak semuanya itu bisa dibilang merupakan hal yang baik ya.
0: Hey.
1: Karena tengah punya berbeda.
0: Kenapa kamu ngerasa kayaknya ini bukan rumah yang diimpi-impikan banget deh, biasa aja deh menurut Ocit?
1: Ya lebih ke kalau semisal dilihat dari stereotipnya orang-orang ya, kalau misal dilihat banyak yang bilang kalau semisal anak tengah itu punya pendirian dan juga punya jalannya sendiri ya. Jadi kalau semisal di dalam sebuah keluarga atau bersaudara sama sama saudara-saudara lainnya, itu dia ngerasa nggak sedekat anak pertama ke anak terakhir gitu. Jadi ya itu stereotip ya, tapi itu juga ternyata berlaku di keluargaku gitu kak.
0: Tapi apa yang paling Ocit rasakan lah ya, kira-kira perbedaan antara Ocit sama kakak atau Ocit sama adik, bedanya paling kerasa di mana?
1: Mungkin gini ya, sebelum itu kakak sama adik aku itu kan deket banget ya. Mereka tuh kayak punya yang mereka tuh bisa nyambung gitu loh kalau misal ngobrol. Sementara aku itu punya hubungan dengan mereka itu gak sedekat itu. Aku punya kegiatan aku sendiri, aku punya prinsip aku sendiri. Ya, bisa dibilang mereka tuh islamik banget ya kak ya. Karena aku merasa diri gak se-islamik mereka gitu. Jadi aku punya prinsip dan juga pandangan hidup yang berbeda gitu.
0: Wow. Tapi sebenarnya apakah perbedaan ini tuh emang ya udah ngalir aja tanpa disadari sama Ocit, atau justru emang keinginan dari dalam dirinya Ocit untuk aku mau beda deh biar gak sama kayak kakak atau adik aku?
1: Awalnya tuh emang ngalir aja ya, cuman semakin beranjak dewasa, semakin merasa paham dan juga ngerti tentang diri sendiri. Jadi aku ngerasa kayak oke, aku ternyata beda nih sama saudara-saudara aku. Akhirnya aku punya jalan aku sendiri dan ngerasa ya aku gak bisa gitu kalau semisal sama harus nyamain prinsip aku sama saudara-saudara aku yang lain. Jadi awalnya ngalik, terus akhirnya aku punya jadi diri sendiri gitu.
0: I see. Tapi sering ngerasa gak sih ada perbedaan-perbedaan treatment dari mungkin keluarga ya, terutama ya papa, mama di rumah? Kayaknya kok sama kakak gini, sama adik gini, sama aku kayaknya kurang nih gitu. Ada gak pikiran-pikiran kayak gitu aja?
1: Ada ya, sometimes sih. Sebenarnya keluarga, sebenarnya orang tua aku tuh bukan tipe orang yang kayak pilih kasih ya, kayak membagi-bagikan kasih sayang, enggak. Cuman lebih ke karena pandangan hidup kita yang berbeda. Kan tadi sebelumnya udah aku ceritain kalau misal saudara aku tuh islamik banget. Nah itu kan juga pastinya berkaca dari keluarga aku. Iya, bisa dibilang keluarga aku tuh sebenarnya islamik, cuman kayak aku sendiri nih yang berbeda gitu. Perbedaan treatment itu tuh kerasa ketika, ya itu, ketika aku punya pandangan aku sendiri. Jadi ya lebih ke kayak orang tua aku tuh sering membeda-bedakan sih, kayak kenapa sih kok gak kayak kakakmu itu loh, kakakmu ini kayak gini ngaji atau semacamnya. Terus ya semacam itu sih kak, karena pandangan hidup kita yang berbeda dan jalan hidup kita yang berbeda.
0: Sejauh ini jujur dari dalam lubuk hatinya Ocit ngerasa kalau itu adalah sebuah masalah gak, atau kamu sebenarnya udah berdamai aja deh kayaknya?
1: Awalnya sih itu sebuah permasalahan ya. Aku ngerasa kayak, kenapa sih orang aku punya jalan aku sendiri, aku punya pandangan aku sendiri kok aku harus di apa ya, maksudnya nggak diterima banget gitu loh.
2: Oke.
1: Okay. Oh ya, aku kan juga masih ke jalan yang benar gitu sih kak ya. Kayak yeah, aku yeah. tahu apa yang terbaik buat aku, apa yang jelek buat aku. Aku bisa membedakan, tapi kenapa kok nggak bisa diterima segitunya? Dan itu kan awalnya ngerasa nggak suka, awalnya jengkel gitu, tapi lama-lama ya udah sih lama-lama capek gitu loh.
2: Okay.
1: Ya udahlah, yang penting aku apa ya, tetap sama pendirianku sendiri aja gitu.
2: Nah, menjadi versinya Ocit yang paling baik lah ya pokoknya.
1: Yeah,
2: apa pendapat Ocit tentang anak tengah tuh seringkali terlupakan, agree or disagree?
1: Sebenarnya aku lumayan sering sih ya merasa seperti itu. Tapi kalau misal sama orang tua aku sih enggak ya. Okay. Tapi kalau sama saudara aku itu sih aku yang emang kerasa agak berbeda. Soalnya kakak adikku terbilang kalau mereka tuh deket banget. Jadi mereka tuh punya hubungan yang menurut aku tuh mereka deket, tapi aku gak bisa masuk ke dalam ruang mereka gitu.
2: Okay.
1: Jadi aku juga sebenarnya nggak tahu sih mulai dari umur berapa, tapi aku ngerasa kayak ya udah ikutin alur aja dan akhirnya ngerasa lepas gitu.
2: Kalau boleh jujur nih Ocit, apa sih yang paling jadi pikiran atau perasaan terpendamnya Ocit selama ini? Ada nggak yang mungkin akhirnya mewakili kayaknya ini efek gara-gara aku anak tengah deh?
1: Iya. Lebih ke gini sih, akhirnya aku ngerasa sepi dan aku ngerasa kayak aku gak punya teman buat ngajak ngobrol karena aku gak bisa ikut ngobrol sama saudara-saudara aku. Dan efek sampingnya tuh lebih ke ini sih kak, ke pacar aku sih ya.
2: Kenapa tuh?
1: Karena aku di keluarga ini kan gak bisa dapetin perhatian segimana sebesar itu kan. Kalau bisa cerita juga kan aku gak bisa, akhirnya aku selalu melampias ke pacar aku gitu. Terus jadi akhirnya juga lebih banyak menuntut ke pacar aku gitu. bukan efek yang bagus juga kan ya. Itu juga ada hal negatifnya karena aku ngerasa jadi apa ya, kalau bahasa anak-anak zaman sekarang kayak daddy issue semacamnya.
2: Oke. Okay. Pacar kamu nih anak pertama, anak tengah juga atau anak bungsu?
1: Dia anak ketiga dari 4 bersaudara.
2: Oh, ya semi-semi anak tengah ya sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
2: Oke, okay. Kalian suka ini nggak membagikan pengalaman yang kurang lebihnya sama nggak sebagai sama-sama anak tengah ini?
1: Iya, beberapa kali sih. Sometimes kita cerita tentang gimana sih rasanya hidup di keluarga yang seperti itu. Gitu. Maksudnya kayak keluarga aku sama keluarga dia kan beda gitu kak. Terus kadang dia juga cerita kalau semisal ya jadi anak ketiga, bisa dibilang anak ketiga kan dia. Anak ketiga juga ada sedikit perbedaannya sama kakak-kakaknya atau adiknya.
2: Selain mungkin dari perasaan kayak sepi itu tadi, di lain sisi kamu ngerasa kalau jadi anak tengah tuh justru lebih bebas nggak Ocit?
1: Ya benar banget, ngerasa lebih bebas sih karena punya jalan sendiri. Tadi kan aku udah bilang kalau misalnya aku punya jalan sendiri, terus akhirnya aku bisa bebas menentukan aku tuh mau kemana. Kalau semisal aku lihat dari kakak sama adikku tuh kan, mereka tuh benar-benar anak yang nurut banget. Terus jadi harus apa ya, pokoknya sama orang tuaku tuh diatur banget. Dan aku ngelihatnya tuh ngerasa kayak aku nggak bisa banget kalau misal jadi anak itu. Akhirnya aku ya karena itu aku memilih untuk memiliki jalanku sendiri dan aku ngerasa ya lebih bebas aja kalau aku punya jalan sendiri gitu.
2: Okay. Jadi kalau menurutnya Ocit, kira-kira lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya nih jadi anak tengah?
1: Kalau dulu awal-awal ya kayak waktu masih kecil itu kerasa banget sih, kalau waktu aku masih belum sedewasa sekarang ya, aku masih belum bisa memahami posisiku. Aku waktu itu sering banget sedih, sering kayak ngerasa terlupakan, sering ngerasa kesepian. Tapi semakin beranjak dewasa, aku mulai merasa terbiasa dan akhirnya ya aku ngerasa lebih banyak senangnya sih di sekarang ya.
2: Oke, sekarang udah mulai pelan-pelan menerima lah ya.
1: Iya, betul.
2: Oke deh. Apa cita-cita kamu yang mungkin jadi sekaligus harapan kali ya? Kalau emang nantinya kamu bisa dapat kebebasan sesuai jalan yang kamu pilih, kira-kira apa, Cit?
1: Sebenarnya banyak hal yang aku tata, Kak. Banyak banget hal yang aku udah rencanain dari sekarang. Tapi aku gak tahu nih bakalan kejadian apa enggak. Tapi yang pasti aku merasa sebenarnya banyak hal yang pengen aku lakuin. Cuman ada beberapa hal itu yang bikin aku merasa ragu. Karena tadi aku bilang kalau misal orang tuaku itu Islamic sekali kan. Hal yang aku impikan itu merupakan hal yang dipertentangkan oleh orang tuaku gitu. Tapi meskipun aku tahu itu bukan hal yang mengarah ke negatif sama sekali bur, dan akhirnya aku mau impianku itu menjadi hal yang mungkin bisa akan diterima sama orang tuaku gitu.
2: Oke, jadi masih ada kompromi-komprominya sedikit ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya Ocit buat cerita-cerita yang seru tapi juga bikin hati agak nyes gitu ya. Mendengar cerita atau POV dari anak tengah ini. Ya ampun. Sehat-sehat ya Ocit ya.
1: Iya, makasih.
2: Dan selamat ini juga Hari Anak Tengah juga, mumpung

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya DJ FM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Market kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basha Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @bashamarket. Basha Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day after?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka dari Riza, itu suka sama semua lagu Nadine Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku aja lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Gone in the fiction, all of the mission.
2: He is the Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Days sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien Water, minum ambesir.
8: Bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
9: Download aja aplikasi On Air. Ada di

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

That's it for today. Thank you so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibes sore hari ini, Yasters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja. DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap buterin lagu-lagu cicipangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now, so see you and bye-bye!

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: Mau dong jadi fansnya Olivia Rodrigo biar kuliahnya dibayarin juga. Jadi nih yang stars, diem-diem Olivia Rodrigo itu ngebayarin kuliah semester terakhir salah satu fansnya. Ini cerita disampaikan langsung sama fansnya, yaitu Jamie Causey yang baru aja lulus dari University of Alabama. Jamie bilang pernah buat video yang nyeritain pengalamannya sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya, tapi sayangnya dia kesulitan buat bayar biaya kuliah waktu semester akhir. Dan video ini dia buat bukan nyari bantuan finansial atau cari belas kasihan ya stars, tapi yang namanya rejeki kan gak kemana gitu loh ya stars. Video yang dia buat itu langsung dinotis sama Olivia Rodrigo dong, dan dihubungilah si fans ini buat dikasih bantuan. Semoga rejekinya makin lancar deh ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya, kosong, Kak.
0: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
1: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
0: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
0: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New Willy.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Nadine Amiza ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua diantaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Halo Arek Surabaya, lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana. Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan. Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
3: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
3: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
3: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
6: Ah. Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
11: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Cerita dari majalah Bobo yaitu Oki dan Nirmala yang menemani generasi 90-an ini ya, Stars bakal dijadiin versi live action-nya. Dan Paragon Pictures selaku rumah produksi udah nge-announce juga nih siapa-siapa aja yang bakal terlibat di film ini. Pertama, film ini bakal disutradarai sama Hanung Bramantyo ya, Stars. Terus karakter-karakternya sendiri bakal diisi sama Tisa Biani sebagai Nirmala, Azami Sauki sebagai Oki, Dea Panandra sebagai Pipiot si penyihir, Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Indra Birawa sebagai Pak Tobi Tabib, dan Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai. Film Oki dan Nirmala sendiri dijadwalin tayang di bioskop Indonesia tahun 2027 nanti ya, Stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya Youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: KKP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja, youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Mau dong jadi fansnya Olivia Rodrigo biar kuliahnya dibayarin juga. Jadi nih ya stars, diem-diem Olivia Rodrigo itu ngebayarin kuliah semester terakhir salah satu fansnya. Ini cerita disampaikan langsung sama fansnya, yaitu Jamie Causey yang baru aja lulus dari University of Alabama. Jamie bilang pernah buat video yang nyeritain pengalamannya sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya, tapi sayangnya dia kesulitan buat bayar biaya kuliah waktu semester akhir. Dan video ini dia buat bukan nyari bantuan finansial atau cari belas kasihan ya stars, tapi yang namanya rejeki kan gak kemana gitu loh ya stars. Video yang dia buat itu langsung dinotis sama Olivia Rodrigo dong, dan dihubungilah si fans ini buat dikasih bantuan. Semoga rejekinya makin lancar deh ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 di Ultimate Youngsters Radio barengan sama Feby sampai nanti jam 10 malam. Jadi langsung aja ngasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang nemu-nemu cemisal.

0: 빵 거래야 파퍼리고.
1: 우리 2009년생.
0: 맞아요. 나 먹고 인포터 비닐이지 빵 거래. 니가 이런 지게 뭐 아재.

94.8 The Ultimate Yelsters Radio. Ayong Yelsters, hari Rabu akhirnya sudah datang ya Yelsters. Gimana kabar kamu di hari Rabu yang nomor-nomor cemiso ini Yelsters? Tetap semangat untuk menjalani minggu ini gitu kan ya. Tinggal menghitung hari, udah usai Agustus ini Yelsters. Cepet banget. Dan ternyata bulan Agustus ini kalau direkap sedikit, banyak banget momen-momen yang bikin happy gitu kan ya. Apalagi bareng sama perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi banyak momen-momen bareng-bareng sama keluarga, teman terdekat, atau diri sendiri mungkin bisa merayakan kemerdekaan versi diri kita sendiri gitu kan ya yang stas. So malam hari ini kamu juga bisa banget buat merdeka di tengah kesibukan kamu semalam gitu kan ya Youngsters. Hari ini juga kamu bisa banget kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang relate banget sama hari Rabu ini. Langsung aja WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja kasih tahu Feby lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Seperti biasa, question box di situ udah nungguin kamu, jadi tinggal tulis aja nama penyanyi dan judul lagunya ya. Yang selama 2 jam ke depan, Feby bakal siap banget nemenin kamu sambil share playlist terbaik kamu malam hari ini dan berbagi kabar-kabar terbaru dari Jepang dan Korea. Kira-kira bakal ada apa aja hari ini? Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 atau kamu bisa banget streaming lewat website kita di www.djfm.co.id.

0: Internet Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: by DJ FM.
1: Mau dong jadi fansnya Olivia Rodrigo biar kuliahnya dibayarin juga. Jadi nih ya stars, diem-diem Olivia Rodrigo itu ngebayarin kuliah semester terakhir salah satu fansnya. Ini cerita disampaikan langsung sama fansnya, yaitu Jamie Causey yang baru aja lulus dari University of Alabama. Jamie bilang pernah buat video yang nyeritain pengalamannya sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya, tapi sayangnya dia kesulitan buat bayar biaya kuliah waktu semester akhir. Dan video ini dia buat bukan nyari bantuan finansial atau cari belas kasihan ya stars, tapi yang namanya rejeki kan gak kemana gitu loh ya stars. Video yang dia buat itu langsung dinotis sama Olivia Rodrigo dong, dan dihubungilah si fans ini buat dikasih bantuan. Semoga rejekinya makin lancar deh ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지켜보겠습니다.
2: Masih di Tonyo Savvy di 94,8 di JFM Surabaya. Young Stars nih. Jadi vibes-nya ini kita lagi butuh penyemangat gitu kan ya. Kayaknya lagi butuh banyak rekomendasi drakor-drakor yang bikin ambisi, motivasi, semangat kita untuk meraih mimpi-mimpi ini tuh ada gitu ya, Young Stars. Nah, tapi ini ada rekomendasi drama yang sebenarnya di season pertamanya itu berhasil ngebuat kita semua terkesima dan pingin ayo gas langsung aja ada season keduanya gitu. Jadi buat kamu yang penasaran, salah satu drama medis yang ditunggu-tunggu gitu kan ya, yang sesekali dulu itu sekali dia rilis di salah satu OTT itu bisa langsung boom banget. Clue-nya itu ada ambulan helikopter ya atau Youngstars. Ini ada di Trauma Code Heroes on Call Youngstars yang kabarnya season kedua ini ternyata udah masuk di tahap persiapan dan bakal dijadwalin mulai syuting di Oktober besok Youngstars. Dan kabar ini pun disampaikan langsung ya sama sang penulisnya, udah di ACC nih kalau mereka bakalan ngelanjutin season keduanya. Inak Jun itu bilang juga persiapannya buat musim kedua ini udah selesai dan tim produksi pun lagi cari lokasi yang sesuai sama skripnya mereka, gambaran mereka yang serius untuk proses syutingnya. Bahkan si penulisnya ini tuh juga memuji banget nih acting Ju Ji Hoon yang star sebagai Baek Kang Hyuk-nya, ya kan? Nih menurut dia karakter yang diperanin sama Ju Ji Hoon itu punya kemiripan yang cukup tinggi juga sama versi karakter di novelnya. Jadi berhasil banget diadaptasi ya. Tapi ada satu hal yang bikin kabar di season kedua ini tuh ikut jadi perhatian ya Stars, karena salah satu pemeran di season pertamanya Hayoung ini tuh yang berperan jadi perawat Chon Changmi lagi jadi sorotan kontroversi ya tentang riwayat keluarganya. Jadi sampai sekarang masih belum tahu nih dia bakalan ngelanjutin juga jadi salah satu cast di season kedua ini atau enggak ya Youngstars. Ya, kita tunggu aja ya, tapi sampai sekarang pun juga belum ada informasi detail ya tentang siapa aja sih nanti yang ada di season kedua ini. Jadi masih menunggu dan menarik-narik nih kita Youngstars, apakah para pemain lama bakal comeback lagi lengkap atau justru ada wajah baru dan ngasih sesuatu yang tentunya fun di drama ini Youngstars. Kita tunggu kabar terbarunya nanti. Dan sekarang Feby udah gak sabar banget buat menyapa kamu semua yang hari ini rame banget playlistnya kayaknya ya Youngstars. Aku sapa satu-satu dari yang gabungan paling gercep ya. Dan ada siapa aja nih, mari kita ceki. Ada Rafli yang nyapa aku hari ini mau dengerin lagunya All Day Project yang Wicked ya. Terus ada juga dari Kak Nara yang katanya kemarin skip gak request karena lagi tepar banget gitu. Dan hari ini mau request lagunya Lemonade yang Aespa. Jujur karena sekarang kayaknya udah masuk musim pancaroba ya. Siangnya panas banget, malamnya anginnya dan cuacanya jadi dingin gitu ya Youngsters. Jadi banyak yang mulai imunnya turun, akhirnya jadi gak enak badan gitu ya. Jadi buat kamu semua yang banyak kegiatan, tetap harus jaga makan, jaga istirahat juga, kata Kak Nara begitu ya Stars. Nanti Feby bakal putarin ya Kak Nara lagu requestannya, jadi tungguin aja, tenang Aespa masih ada. Jadi buat Kak Nara duduk manis, nanti Feby bakal putarin. Ada juga dari Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Tomorrow By Together yang Ghosting. Ada Akmal juga yang menyapa aku hari ini mau dengerin lagunya Echi yang Woke Up. Terus ada juga dari si Magi seperti biasa mau dengerin lagunya Zodiac Phantom Fire. Ada Aki yang masih terhyunjun-hyunjun. Tapi Hyunjunnya ini dia ice cream ice cream ya. Kalau si Aki ter rockstar rockstar, nanti Feby bakal putarin lagu requestan kamu juga. Ada Randy, Mas Randy, hari ini request lagu Taktik Dako ya Feb. Oke, ada juga dari siapa ini, Akari, yang mau dengerin lagunya Yosobi Tabun kata dia. Ada Mas Atnan juga yang gabungan yang seru hari ini, mau dengerin lagunya ROI Young Monster. Ada Kak D yang masih terhipnotis sama suara Ciku yang lagu terbaru ya dari NHL, Bloody Paradise. Ada juga Fahmi yang menyapa aku hari ini. Dia awalnya bingung yang star sama dengerin yang Hachu, yang Lemon Tang, atau di Seraphim Bompala. Akhirnya pilihannya jatuh ke Hachu yang Lemon Tang ya. Oke, ini tungguin ya Fahmi. Ada Kak Laila juga yang hari ini bergabung, mau dengerin lagunya Ride or Day dari Evan. Satu-satu semua bakal aku masukin ke playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam ya Stars.

0: Wait, hold up, stop.
1: 94.8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.
2: Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basya Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basya Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basya Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram at Basya Market. Basya Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJFM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain

0: itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Masih ditemenin sama Feby di 94,4 Surabaya. Yes, malam hari ini buat kamu yang masih belum drop playlist hari untuk Chemi So ini, langsung aja kasih tahu Feby di Instagram kita @djfmsurabaya. Ada dua bestie seperti biasa malam hari ini. Playlist di hari Rabunya mau dengerin Rondo dari Beavers Youngsters. Terus dilanjut ada Aki 18 tema mau dengerin lagunya King and East. Terus ada juga dari si Yura katanya mau dengerin lagunya Stray Kids. Ya okay, nanti ditungguin. Kemarin udah aku putarin yang Do It, jadi nanti aku bakal putarin yang requestan kamu ya. Ada Rafael yang hari ini mau dengerin lagunya Weekly After School. Ada juga dari R_Slowly J.O. mau dengerin lagunya Number I yang Backlife ya, Youngsters. Terus dilanjut juga hari ini banyak banget yang mau dengerin lagunya Rico Tadana sama Backlife-nya Number I. Baby, up 10 malam.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang ngain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Youngsters, dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Hey, listen now. Turn it, turn it, six, huh? What's on the boy band? 내 독한 모험과 모스터 down. Be one to be, we're the best, it's new.

Naruto bakal diadaptasi jadi live action ya, Youngsters. Tapi nih, sebenarnya dari tebak-tebakan kita gitu ya, Youngsters, masih cocologi. Nah, mereka tuh masih belum ngumumin secara pasti siapa sih cast yang fixnya gitu kan ya. Jadi film live actionnya Naruto masih tahap casting, Youngsters. Dan salah satu nama yang sekarang disebut-sebut sebagai tahap terakhir ya dari negosiasi casting ini ada Carlos Melton yang dikabarin bakalan jadi Kasashi Hatake, Youngsters. Dan yang menarik dari Carlos Melton ini tuh ternyata memang punya ketertarikan besar nih buat ikut tergabung dalam manga dan anime ini. Nah, dari sebuah wawancara dia tuh bilang kalau pernah bercerita dirinya tuh bisa menghabiskan waktu sampai dini hari buat maraton anime Naruto ini, Youngsters. Dan bukan cuma itu, di Melton sendiri juga punya olahraga bela diri. Dan dia punya sabuk hitam tingkat 2 Taekwondo dan pernah juga meraih medali emas di kompetisi internasional waktu di Korea Selatan. Makanya gak sedikit penggemar yang ngerasa casting sebagai Kasashi ini tuh cukup masuk akal di Melton ini, Youngsters. Tapi untuk saat ini semuanya tuh masih dalam tahap negosiasi, jadi belum fix gitu, Youngsters. Belum juga ada pengumuman casting secara resmi. Dan proses dari castingnya sendiri untuk karakter utama kayak Naruto, Sasuke, dan Sakura juga masih berlangsung. Kalau menurut kamu sendiri, Melton cocok gak sih jadi Kakashi, Youngsters? Dan kalau kamu boleh ngepilih salah satu aktor, siapakah yang cocok memerankan para pemeran utamanya?

0: This is the best.
1: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basha Market. Dan yang paling penting, free entry aja Instagram @BashaMarket. Basha Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya. DJ FM.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida,

0: mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Yoo!

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari.

0: Chica Class Sija Kamida.
1: Masih di temenin sama Feby Youngsters di 94,8 di Java Surabaya. Aku baru saja scrolling media sosial, ada hal yang bikin heboh banget di Korea Selatan Youngsters akhir-akhir ini. Pas di tanggal 24 Agustus kemarin ada salah satu kasus yang ada di Pulau Jeju Youngsters. Tapi kali ini aku gak ngebahas kasus itu, tapi ngebahas hal-hal yang indah di Pulau Jeju-nya. Apa aja sih selain kita tahu ya Pulau Jeju itu terkenal sama aksennya yang berbeda, terus selalu identik sama patung batuk ya Youngsters, atau yang biasa disebut Dol Harbang, atau ada yang namanya tiga kata, tiga hal yang disatuin.

menjadi satu kata, Samda. Artinya, Yalstars, Jeju itu selalu dikenal menjadi sebuah pulau yang cantik gitu kan ya, Yalstars. Ada satu julukan tradisional, Samda tuh, ini adalah tiga kata yang digabungin jadi satu, Yalstars. Samda. Ini adalah batu angin dan perempuan. Kenapa tiga hal ini bisa sampai jadi identitas Jeju? Karena dari batunya sendiri, Jeju itu adalah pulau vulkanik ya, Yalstars, yang tentunya batuan-batuan berwarna gelap di sana itu sangat mudah ditemukan di berbagai bagian pulau. Salah satunya ada tempat yang memang identik banget tuh sama patung batu khas Jeju yang disebut kakek penjaganya yang ada di sana, Dol Harbang itu yang Stars. Nah, selain itu, karena tempatnya tadi adalah salah satu batuan vulkanik gitu ya, Yalstars, jadi identik banget sama yang namanya batu gitu, Yalstars. Dan dinding rumahnya itu juga dari batu tradisional yang digunakan di sekitar rumah maupun lahannya. Yang kedua, angin. Karena Jeju itu sebuah pulau yang angin lautnya kencang banget, Yalstars, jadi bagian penting kehidupan masyarakat di sana juga. Dan masyarakat Jeju itu ngembangin berbagai cara buat bisa beradaptasi sama kondisi itu, Yalstars. Makanya salah satunya adalah penggunaan dinding batu dibuat dengan teknik tertentu biar tetap kokoh meskipun terkena angin yang kencang. Yang ketiga, perempuan. Nah, julukan ini tuh berkaitan dengan besarnya peran perempuan dalam kehidupan tradisional di Pulau Jeju ini. Mulai dari mengurus rumah, terus tetap harus melaut, ya, yang harus tetap di ladang, berdagang, sampai ngambil kayu dan air, yang harus jadi. Banyak peran yang dilakuin sama perempuan di sana, makanya mereka mengapresiasi hal itu. Makanya Samdado sendiri sebenarnya bukan cuma julukan tentang apa yang banyak di Jeju, tapi ngegambarin nih gimana masyarakat Jeju itu bisa beradaptasi dengan alam dan ngebangun kehidupan dari kondisi pulau mereka sendiri, Yalstars.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?

0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Tenang youngsters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidario.

sama penyiar DJ FM Surabaya lewat WhatsApp di 081 888 0948. Save

0: Star.
1: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Gak kerasa banget Youngsters, udah hampir 2 jam ya Feby nemenin kamu di J-Kpop Youngsters. Udah bareng-bareng buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu hari Rabu yang nomor Bici Miso ini. Mulai dari berita terbaru dari Jepang dan Korea gitu kan ya, sampai cerita budaya dan fakta-fakta yang menarik yang ada di Pulau Jeju hari ini Youngsters. Semoga semuanya bisa nemenin kamu dan bikin malam Rabu ini jadi semakin seru ya Youngsters. Jadi buat kamu yang hari ini mungkin capek, banyak banget pikiran, atau harinya belum berjalan sesuai sama rencana kamu, it's okay Gencana. Satu hari yang berat bukan berarti semuanya bakal selalu berat ya Youngsters. Kita cukupkan hari ini, ketemu lagi besok tentunya di program dan jam yang sama di J-Kpop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Di hari Kamis besok siapin playlist terbaik kamu ya Youngsters. Oneren gomau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao ciao. Annyeong.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Update dari kebakaran yang luar biasa di Kalimantan nih ya Stars, di mana Bareskrim Polri udah netapin 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditangani di 9 polda. 9 wilayah ini yaitu Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Nah, dalam proses penyidikan, polisi juga nemuin dan nyita beberapa barang bukti yang diduga ada hubungannya nih sama kebakaran hutan di Kalimantan. Barang bukti itu antara lain 35 korek api, 2 botol plastik oli bekas, beberapa wadah yang isinya bahan bakar minyak, 2 jerigen berkapasitas 10 liter isinya solar, 2 botol plastik isi pertalite, 1 botol plastik minyak tanah, 21 parang, 2 kapak, 1 cangkul, 39 batang kayu bekas terbakar, 5 plastik sampel tanah terbakar, 2 unit senso, 13 plastik bekas polybag, 6 batang bibit sawit, dan 1 pasang sepatu bot. Pertanyaannya, apa 72 orang ini bergerak dengan sendirinya atau ada perusahaan atau perorangan yang nyuruh ya Stars? Kita tunggu aja deh ya hasil penyelidikan pihak kepolisian. Semoga hasilnya transparan dan sesuai keinginan warga plus 62.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Nadine Amiza ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua diantaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kode Lain resmi bubar nih, Hellstars. Yes, band rock asal Dublin ini mengakhiri perjalanan musik dan persahabatan mereka setelah terbentuk di tahun 2005. Dan satu kebanggaan sekaligus sedih ya buat para fans Kode Lain di Indonesia, karena di tanggal 22 Agustus 2026 kemarin, Kode Lain yang jadi salah satu line up di Lalala Fest Jakarta juga bilang kalau ternyata panggung di Jakarta Indonesia kemarin itu adalah salah satu panggung terakhir mereka sebelum resmi berpisah.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: For the first time in my life,

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hailstars. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngeganggu ketenangan tetangga. Malam-malam masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending putar musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
2: Okay? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On video.

0: Setelah jadi headliner di La La La Festival Jakarta 2026, Rex Orange County ngadain private dan special show nih, ya Stars. Tapi kali ini lokasinya bukan di venue besar gitu ya, melainkan di belakang rumah salah satu fansnya bernama Rifki di Bekasi. Dan Rex Orange County ini perform dengan set yang sederhana, lengkap ada kain putih, kursi kecil, terus ada dekorasi bunga-bunga matahari gitu ya Stars, dan penampilan akustik yang intimate gitu. Gila sih, ini hokinya si Rifki seumur hidup beneran kepake deh.
1: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital juga bisa.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari

0: by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang persen imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik, dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM. Nadine Amiza ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua diantaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On DJ Amber.

0: Yastars, dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: kalau ngaku youngsters, follow dong @3FM Surabaya. Follow.
1: Kau ingin menangis lah.

JFM The Ultimate Youngsters Radio. Hello Youngsters, kali ini spesial ya, bukannya DJ Dibi, bukannya DJ Alvin. Tiba-tiba DJ King ya nih muncul di pagi hari, siap nemenin kamu pokoknya sampai jam 9 Youngsters ya. Siap-siap kita seru-seruan atau mungkin ya sambil preparing ya, kira-kira hari ini mau ngapain aja Youngsters. Udah sambil pastinya stay tune terus di JFM Surabaya ya. Kamu bisa dengerin lewat frekuensi 94,8 FM atau bisa juga di www.djfm.co.id, dan pastinya juga sudah bisa kamu dengarkan di On Ears. Kamu bisa download dulu aja, di App Store ada, di Play Store juga ada pastinya.

0: Fastest Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Masih barengan sama Kiki Youngstars. Good morning. Menyapa kamu lagi di The Morning Crew. Spesial tanggal 27 Agustus 2026 ini ya Youngstars. Ya jarang-jarang loh aku bangun pagi jadi morning person demi kamu. Tuh kan. Tapi Youngstars harus diakui hari ini ada banget bimbangnya. Ada banget keragu-raguannya yang mungkin juga akhirnya kamu rasakan gitu ya. Ngelihat berita yang keep muter-muter di situ-situ aja yang selama beberapa hari ini gitu ya, termasuk juga rumor-rumornya nih di tanggal 27 Agustus itu bakal ada aksi ya Stars ya. Jadi beware, aku gak tahu kondisi di Surabaya nantinya bakal gimana. Cuma mungkin di morning call yang kali ini aku kasih tahu kamu ya Stars, ada baiknya mungkin sambil kamu siap-siap nih ya, segera berangkat agak pagi hari ini gak apa-apa gitu ya ya Stars ya. Daripada nanti kejebak macet, karena ya kalau di Surabaya sih biasanya ada titik-titik tertentu tuh yang akhirnya ketutup atau mungkin tidak selancar biasanya jalannya gitu ya yang Stars ya. Dan pastinya juga mengingatkan kalau teman-teman beneran di Surabaya especially bakal turun aksi, hati-hati ya dan semangat. Terima kasih karena sudah mewakili kita-kita yang mungkin belum ada kesempatan, belum bisa ikut turun menyuarakan apa aja sih yang kira-kira tuh bisa jadi wakil apa atau mungkin kayak suara-suara yang selama ini tuh jadi keresahan gitu aja sih yang Stars kurang lebihnya ya. Tapi so far so good, kita jalani hari ini seperti hari-hari biasanya dimana mungkin juga kita harus seru-seruan aja gitu loh selama The Morning Crew tetap mengudara. As long as ditemani sama DJ Bab Surabaya harusnya aman aja gitu ya. Selain mungkin ditemeninnya sama lagu-lagu di playlistnya The Morning Crew, selain mungkin nanti kita juga bakal bertukar kabar gitu ya Youngsters ya, kasih tahu lagi ada update apa nih kira-kira. Dan juga mungkin nanti akan ada tebak cepat Youngsters dan pilih-pilih lagu-lagu dari musisi yang bakal Kiki battlein di Back to Back Song. Well, jangan lupa juga kamu bisa banget untuk gabungan. Kamu bisa update sama Kiki ya Stars ya ke nomor WhatsApp misalnya di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @djfmsurabaya. Siapa tahu pagi hari ini kamu ada perasaan-perasaan kayaknya pengen ada sedikit throwback-throwback gimana gitu Ki ya. Boleh banget ya Stars, mumpung lagi ada di The Morning Crew di mana mungkin lagu-lagunya akan sedikit ke tahun-tahun yang 2000-an itu. Mewakili Gen Z yang kangen sama era-era kelahirannya, tumbuh dan besarnya gitu kali ya ya Stars ya. And I believe that everything will be fine, everything will be alright, just as long as you stay with me ya Stars sampai jam 9 nanti. Tapi do you even know that ada juga satu lagu yang kayaknya as long as you juga gitu kan ya, secara temanya yang siap nemenin kamu ada Justin Bieber dan juga Big Sean with As Long As You.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

And I guess there's the difference between you and also Robin gitu ya, yang stres ya. Cause you're not on your own. Ada Kiki yang siap nemenin kamu di The Morning Crew. Kayak pagi hari ini ada tim yang kayaknya bangunnya super duper pagi ini. Dari aku yang gak biasa bangun terlalu pagi nih, hamsters ya. Jadilah suara aku ada banget kayak serak-serak dan juga ini ya, suka mendadak flu gitu. Kenapa sih, hamsters? Tolong please bantu jawab. Kalau kamu tim yang morning person, adakah tips-tips, kiat-kiat yang mungkin bisa kamu bagikan untuk aku ini, hamsters ya? Karena jujur PR, ketika aku harusnya masuk studio dengan ya udah kondisi studionya di Java, gimana sih, agak ada dingin-dinginnya, berasa frozen food begitu ya di sini ya, terus pagi-pagi jadi kayak ada banget berasa ininya, kayak kedinginan, butuh kehangatan, butuh pelukan juga. Salut deh sama kamu yang jago banget bangunnya pagi, siap-siap kerjanya tuh juga pagi, semangat-semangat kayak Mas Reno nih hari ini. Katanya jam-jam segini masih siap-siap aja sih. Tapi sambil siap-siap, sambil aku temenin ya habis ini sama lagu Kita Selamanya. Tapi sebelum itu aku juga mau menyapa nih, ada Kakak Aime. Hai, gimana kabarnya hari ini Kakak Aime? Semoga baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Karena jujur tadi ngechatnya di jam 6 lebih 1 menit banget nih, yang Star Switches baru banget programnya mulai gitu ya. Bener-bener paginya tuh pagi luar biasa. Semangat Kakak Aime buat menjalani hari ini. May you have a great day dan may you have a better feelings when it comes to aku puterin lagunya Meghan Trainor yang Better When I'm Dancing ya habis ini ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Enjoy your favorite song coming from Hi, Enrique.

kan kita tuh ngerasa badan lebih enakan ya gak jauh-jauh dari sesi peregangan atau bahkan joget-joget tipis atau dancing gitu. Makanya yang siang gak heran kalau ternyata sekarang banyak anak muda tuh yang FOMO-nya, FOMO olahraga, ya gak sih? Jadi banyak banget referensi-referensi olahraga yang udah deh bebas pilih yang mana gitu. Dan trennya sekarang tuh adalah tren untuk gerak atau berolahraga itu tadi gitu lah yang siang. Aktivitas fisik kayak mungkin lari, terus habis itu paddle ya kan, terus sempet juga ada pilates or event. Sekarang tuh lagi banyak banget event yoga youngsters ya, yang sebenarnya juga jadi bentuk kemajuan menurut Kiki pribadi, karena somehow orang tuh lebih melek sama hal-hal yang sifatnya tuh apa ya, self care, dan itu tuh baik buat diri kita tapi juga baik untuk orang lain I suppose ya, karena kita akhirnya punya badan yang lebih enakan. Habis itu I believe juga beberapa penelitian tuh bilang badan yang sehat, badan yang enak ini tadi itu bikin kita jadi berpikir lebih jernih juga gitu loh. Ya bisa lah tipis-tipis meningkatkan emotional intelligence gitu kali ya. Nah, tapi gimana jadinya kalau ternyata olahraga nih yang stars ya, yang mungkin kita sekarang anggapnya sebagai sebuah tren dan lifestyle, itu dijalani juga sama orang-orang yang udah berusia

di negara Singapura, di negara tetangga kita yang search, di mana orang-orang yang dewasa or even usianya tuh udah termasuk lansia gitu ya, start from 50 sampai 70 tahunan gitu yang search, justru punya pelatihan khusus untuk olahraga parkour. Nah, bayangin ya, karena kalau Kiki sendiri berpikir ada orang ngomong parkour, somehow langsung keinget sama Spider-Man gitu. Or, atau apa ya, ini anggota-anggota Avengers, pokoknya yang jumpalitan gak masuk akal itu ya. Tapi gimana Ki lansia ikutan parkour ya? Ini sebenarnya adalah movement yang dibentuk dan dibiasakan, tapi bukan dalam ranah yang ekstrem gitu ya, yang tersia. Ada namanya movement.sg, itu dia emang yang bikin program parkour ini. Tapi parkournya adalah parkour-parkour yang fungsional ya, sters. Parkour-parkour yang terbilang safe atau justru sangat-sangat dibutuhkan sama kaum-kaum lansia ini tadi, karena fungsinya yang ditekankan itu untuk kekuatan, keseimbangan, dan pede aja gitu loh untuk bergerak sesuai dengan capability-nya mereka. Nah, jadi parkournya meliputi apa aja sih Ki? Parkour mana yang bisa safe? Well, it's basically adalah breakfall training youngsters atau latihan jatuh dengan aman. Karena kita tahu kan ya, kalau lansia tuh cenderung punya keseimbangan yang gak bagus seperti semasa muda gitu ya. Makanya ada sering banget kejadian jatuh, kepleset, dan lain sebagainya. Nah, di pelatihan parkour ini diajarin gimana caranya kita tuh bisa handle jatuh dengan lebih aman gitu ya. Jadi bisa mengurangi resiko untuk cederanya nantinya gitu. Terus ada pelatihan mobilitas juga, dan ada semacam apa ya, kayak melewati rintangan sederhana gitu yang stres ala-ala. Jadi bukan, jangan bayangkan olahraga parkour yang kayak pemain film action gitu kali ya. Tapi keren banget karena ternyata orang-orang di Singapura itu melek gitu ya, yang tersama fenomena-fenomena kalau ternyata semakin bertambahnya usia, kita tuh bukan jadi males-malesan, bukan jadi alasan untuk gak bergerak dan aktif lagi, tapi justru lebih peduli kalau ternyata dengan kondisi kita yang udah semakin rentan ini, ya harus dilatih, harus dialihkan ke hal-hal yang lebih baik lagi gitu youngsters. Jadi aku ngelihatnya jujur happy juga ya, karena dari cuplikan-cuplikan videonya terlihat orang-orang tua dan lansia ini tuh excited sama programnya, dan beneran bermanfaat aja gitu jadinya ya. Keren sih sama pemerakarsa gerakan ini. Tapi kalau kamu sendiri yang sebelum akhirnya menuju usia lansia itu tadi gitu ya, usia-usia yang udah terbilang lebih dewasa lagi, kira-kira apa yang jadi olahraga andalannya kamu? Kalau misalnya kamu gak terlalu suka olahraga, kira-kira kamu beralihnya ke apa tuh youngsters untuk tetap bisa jalan hidup sehat kira-kira tuh? Aku penasaran, yuk buruan kamu ikutan gabungan di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM Instagram @djfmsur.

0: handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Bahkan ya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka. Since you've been gone, since you've been gone.